0: 105,7 Petra FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Solusi yang lebih baik untuk kecemasan. National Institute of Mental Health atau Lembaga Kesehatan Mental Nasional di Amerika melakukan sebuah studi yang memakan waktu 6 tahun. Ini merupakan upaya riset psikologis yang paling ekstensif yang pernah dilakukan oleh organisasi yang termasyhur ini atau bahkan oleh organisasi manapun. Riset mereka membenarkan apa yang sudah lama saya curigai, yaitu bahwa masalah kejiwaan nomor satu sekarang ini adalah masalah kecemasan. Lebih dari 10.000 orang dari berbagai latar belakang kehidupan diwawancarai. Lalu jawaban mereka dimasukkan ke dalam komputer dan dicocokkan dengan kriteria-kriteria dari 13 masalah kejiwaan. Mereka menyimpulkan bahwa saat ini, 1 dari 8 orang dewasa menderita kecemasan dan 1 dari 5 orang begitu terganggu sehingga memerlukan bantuan profesional dalam hidup mereka. Para ahli kesehatan jiwa yang terlibat agak terkejut ketika mendapati bahwa kecemasan jauh lebih menimbulkan masalah dibandingkan depresi seperti yang dikira oleh sebagian dari mereka. Yang paling terkena dampak atau mengalami masalah karena kecemasan adalah kaum perempuan. Dan mereka lebih cenderung untuk meminta bantuan profesional dibandingkan dengan kaum pria. Tapi jika dilihat dari golongan usia, mereka yang umurnya kurang dari 45 tahun, khususnya kaum muda, adalah yang paling bermasalah. Studi itu tidak melaporkan hubungan antara masalah kecemasan dengan komitmen religius seseorang. Tapi saya penasaran, bagaimana jika taraf kecemasan orang Kristen dan non-Kristen dibandingkan? Akankah Anda berasumsi bahwa orang yang percaya kepada doa dan mengatakan bahwa Allah lah yang berkuasa seharusnya tidak bergumul dengan kecemasan seperti orang yang bertanya-tanya apakah ada kuasa yang mengendalikan dunia ini? Tentunya, jawab Anda, kami orang Kristen seharusnya tidak menderita karena kecemasan seperti orang yang tidak percaya, setidaknya tidak seberat mereka. Dalam teori, saya setuju dengan Anda, tapi jujur saja, saya ragu apakah pernyataan tadi didukung dengan fakta. Berapa jumlah orang Kristen yang Anda kenal yang tidak pernah mengerutkan dahi? Secara pribadi, apakah Anda lebih jarang pusing kepala jika dibandingkan dengan tetangga Anda? Di waktu malam, apakah Anda langsung tertidur setelah berdoa atau terus terjaga dan bergumul dengan keputusan-keputusan yang Anda rasa sulit? Kecemasan adalah bentuk lain dari kekhawatiran. Dan kekhawatiran itu disebut sebagai dosa putih para orang kudus, karena begitu banyak dari mereka yang bergumul dengannya. Mungkin Anda bertanya, saya ingin tahu apakah Pak Herat Jesala ini pernah merasa khawatir atau tidak. Terus terang, kadang-kadang saya mengkhawatirkan hal-hal yang menguras energi saya, meskipun saya tahu persis kekhawatiran saya tidak akan mengubah apapun. Namun, ada beberapa hal yang saya lakukan yang membantu di saat saya mendapati diri saya mengkhawatirkan sesuatu. Dan hal-hal itu akan membantu Anda juga. Hal pertama adalah mengingatkan diri saya bahwa Allah itu Maha Kuasa. Dia yang mengendalikan keadaan. Saya akan menatap langit yang berbintang dan mengingat perkataan firman. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Mazmur nomor 90 ayat 2. Firman itu membuat kekhawatiran saya terasa sepele. Hal yang kedua adalah mengingatkan diri saya bahwa yang mengubah keadaan adalah doa, bukan kekhawatiran. Saya lalu dengan sungguh-sungguh memohon Tuhan untuk mengatasi kekhawatiran saya. Lalu dengan meyakini bahwa Dia telah melakukan hal itu, saya mencoba untuk meletakkan beban saya di kakinya. Petrus menulis, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat 7. Mazmur berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Mazmur nomor 55 ayat 23. Semua kekhawatiran Anda adalah sia-sia. Ada solusi yang lebih baik. Kecemasan sama sekali bukanlah dosa putih yang boleh dilakukan oleh anak-anak Allah. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
0: Petra FM.

0: Karmu lagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak. Apa kabar, Mbak?
0: Tudag keja sendo belum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di Pusat HP dan Komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Petra FM.
4: Sahabat Petra, kita akan mengikuti inspirasi iman Kristen kerjasama Radio Petra FM dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
5: Inspirasi iman Kristen berjudul Menghakimi dan Dihakimi. Sahabat Petra, suatu ketika Uskup Potter naik kapal ke Eropa mengarungi Laut Atlantik. Di kapal, ia sekamar dengan seorang pria. Mereka saling pandang sejenak, lalu pergi ke tempat lain. Setelah melihat-lihat kapal, Uskup Potter mencari petugas di kapal itu dan bertanya, apakah ia bisa menitipkan arloji emas dan barang berharga lainnya di brankas kapal? Jawab petugas kapal, tentu Pak, saya akan menyimpannya untuk Bapak. Uskup berterima kasih, lalu bercerita bahwa ia terpaksa menitipkan barang karena kurang yakin dengan teman sekamarnya. Petugas itu tersenyum. Seraya berkata, kebetulan teman sekamar bapak tadi juga baru kesini dan menitipkan beberapa barang berharganya. Alasannya juga sama. Nah, sahabat Petra, satu cerita yang mungkin mendempelak kita yang kerap berprasangka pada orang lain. Ya, banyak kita suka curiga dan mudah berprasangka. Padahal kita sendiri tidak suka jika dicurigai dan orang lain berprasangka kepada kita. Kita juga tidak sadar bahwa orang lain yang kita curigai pun tidak nyaman dengan kecurigaan kita. Kita merasa diri kita orang baik, tapi kita sulit menganggap orang lain baik. Nah, sahabat Petra, ada dua cara agar kita tidak jatuh dalam prasangka dan menghakimi saat berurusan dengan orang lain. Pertama, jangan hanya melihat penampilan. Ya, kitab Yakobus 10 dan 1 Samuel 16 ayat 7. Seperti apapun penampilan orang lain, jaga diri kita agar tidak buru-buru curiga dan menghakimi dia. Entah buru-buru menganggap dia buruk atau buru-buru menganggap dia baik. Lalu hal yang kedua, berdoa dan mohonlah hikmat Tuhan agar ia menolong kita supaya tidak ditipu orang. Yakobus 1 ayat yang kelima berkata, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Sahabat Petra, kunci memiliki hikmat ilahi adalah dengan memiliki hubungan akrab dengan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Amsal 9 ayat yang ke-10. Jadi, alih-alih menghakimi dan berprasangka, mari kita miliki kasih, hikmat, dan izinkan Roh Kudus memimpin dan memberitahu yang baik untuk kita, sehingga kita tidak salah melangkah, khususnya dalam hubungan dengan orang lain. Jangan hanya melihat penampilan luar, tetapi pakailah hikmat Allah untuk menilai sesuatu. Demikianlah inspirasi iman Kristen yang disampaikan oleh Betty Krisindawati, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati.
3: 105,7 Petra FM.

0: Dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama. Ready.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, terima kasih sahabat Petra tetap setia sampai akhir program Bun pagi hari ini. Dan kita sudah ada di penghujung acara kita pada pagi hari ini sahabat Petra. Sahabat Petra, terima kasih karena sahabat Petra sudah mengirim request lagu untuk memberikan warna bagi Bun pagi kita hari ini. Sahabat Petra, kami berdoa sahabat Petra tetap sehat, dan bagi sahabat Petra yang mungkin masih belum enak badan atau kurang fit atau sakit, kami berharap sahabat Petra juga lega sembuh. Bagi sahabat Petra yang ada dalam masalah, kami berdoa supaya masalah-masalah sahabat Petra juga bisa diselesaikan dalam anugerah Tuhan. Baik sahabat Petra, kami pamit. Tetap bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

0: Pendengar, kita jumpa dalam tips fokus pada keluarga. Kesibukan Anda berdua mengganggu hubungan Anda dengan pasangan? Walaupun sibuk, Anda masih dapat mesra dengan pasangan. Mungkin Anda dan pasangan saat ini sama-sama bekerja. Berangkat pagi, pulang malam, tidak ada waktu lagi untuk sekedar berduaan dengan pasangan. Jika sudah begini, bahaya stres dapat mengancam. Rutinitas monoton biasanya akan menimbulkan stres yang dapat membuat hubungan suami istri tidak mesra lagi. Akibat stres, komunikasi putus, hubungan beku, dan kejenuhan memuncak. Untuk memperbaikinya, lakukan introspeksi diri. Cobalah untuk mengatasinya dengan mengajak pasangan Anda bertukar pikiran. Uraikan pokok permasalahan satu persatu dan selesaikan sebelum masalah datang menjadi besar. Dan yang terpenting, jangan pernah mengulang kesalahan yang sama di masa mendatang. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga. Dapatkan informasi pelayanan Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077. Email info@fokuspadakeluarga.cc atau kunjungi website kami di www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di tips Fokus Pada Keluarga berikutnya.
1: Jalandhar Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
2: the voice of love.

0: Junction.
1: Petra 105.7 FM.
0: Spirit Pagi.
1: Bersama Andre Wongso.
2: Barisan, maju 3 langkah. Gerak. Mundur 2 langkah. Gerak.
3: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
4: Suk dan Sengcio, kebiasaan yang diulang. Di Tiongkok, pada zaman dahulu kala, hidup seorang panglima perang yang terkenal karena memiliki keahlian memanah yang tiada tandingannya. Suatu hari, sang panglima ingin memperlihatkan keahliannya memanah kepada rakyat. Lalu, diperintahkan kepada prajurit bawahannya agar menyiapkan papan sasaran serta 100 buah anak panah. Setelah semuanya siap, kemudian sang panglima memasuki lapangan dengan penuh percaya diri, lengkap dengan perangkat memanah di tangannya. Panglima mulai menarik busur dan melepas satu persatu anak panah itu ke arah sasaran. Rakyat bersorak-sorai menyaksikan kehebatan anak panah yang melesat. Sungguh luar biasa. Pai Fa Pai Chong. 100 kali anak panah dilepas, 100 anak panah tepat mengenai sasaran. Dengan wajah berseri-seri penuh kebanggaan, panglima berucap, "Rakyatku, lihatlah panglimamu. Saat ini keahlian memanahku tidak ada tandingannya. Bagaimana pendapat kalian?" Di antara kata-kata pujian yang diucapkan oleh banyak orang, tiba-tiba, seorang tua penjual minyak menyeletuk. Panglima memang hebat, tetapi zisi sufa sulian paliao. Itu hanya keahlian yang didapat dari kebiasaan yang terlatih. Sontak, panglima dan seluruh yang hadir memandang dengan tercengang dan bertanya-tanya. Apa maksud perkataan orang tua penjual minyak itu? Tukang minyak menjawab, "Tunggu sebentar." Sambil beranjak dari tempatnya, dia mengambil sebuah uang koin Tiongkok kuno yang berlubang di tengahnya. Koin itu diletakkan di atas mulut botol guci minyak yang kosong. Dengan penuh keyakinan, si penjual minyak mengambil gayung penuh berisi minyak dan kemudian menuangkan dari atas melalui lubang kecil di tengah koin tadi sampai botol guci terisi penuh. Hebatnya, tidak ada setetes pun minyak yang mengenai permukaan koin tersebut. Panglima dan rakyat tercengang. Mereka bersorak-sorai menyaksikan demonstrasi keahlian si penjual minyak. Dengan penuh kerendahan hati, tukang minyak membungkukkan badan menghormat di hadapan panglima sambil mengucapkan kalimat bijaknya. "Zisi sufa sulian paliao." Itu hanya keahlian yang didapat dari kebiasaan yang terlatih. Suk dan Sengcio, kebiasaan yang diulang terus-menerus akan melahirkan keahlian.

0: pendengar yang budiman. Dari cerita tadi, kita bisa mengambil satu hikmah, yaitu betapa luar biasanya kekuatan kebiasaan. Habit is power. Hasil dari kebiasaan yang terlatih dapat menciptakan sesuatu yang sulit menjadi mudah, dan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Demikian pula, untuk memperoleh kesuksesan dalam kehidupan, kita membutuhkan karakter sukses. Dan karakter sukses hanya bisa dibentuk melalui kebiasaan-kebiasaan seperti berpikir positif, antusias, optimis, disiplin, integritas, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Mari kita siap melatih, memelihara, dan mengembangkan kebiasaan berpikir sukses dan bermental sukses secara berkesinambungan, sehingga karakter sukses yang telah terbentuk akan membawa kita pada puncak kesuksesan di setiap perjuangan kehidupan kita. Sekali lagi, Sunan Senjo, kebiasaan yang diulang terus-menerus akan melahirkan keahlian. Demikian dari saya, Andri Wongso, Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
1: Petra FM.
2: Spirit pagi.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Nana dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
2: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
1: Tenang bu, semua itu indah pada waktunya.
2: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
1: Iya bu, sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
2: Maksudnya gimana sih, Pak?
1: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
3: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama.

0: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: 飘散的棉花, kapas-kapas yang tersebar. Ada seorang pedagang yang kaya raya dan berpengaruh di kalangan masyarakat. Kegiatannya berdagang mengharuskan dia sering keluar kota. Suatu saat, karena pergaulan yang salah, dia mulai berjudi dan bertaruh. Mula-mula kecil-kecilan, tetapi karena tidak dapat menahan nafsu untuk menang dan mengembalikan kekalahannya, si pedagang semakin gelap mata dan akhirnya uang hasil jerih payahnya selama ini banyak terkuras di meja judi. Istri dan anak-anaknya terlantar dan mereka jatuh miskin. Orang luar tidak ada yang tahu tentang kebiasaannya berjudi. Maka untuk menutupi hal tersebut, dia mulai menyebar fitnah bahwa kebangkrutannya karena orang kepercayaan sahabatnya mengkhianati dia dan menggelapkan banyak uangnya. Kabar itu semakin hari semakin menyebar, sehingga sahabat yang setia itu jatuh sakit. Mereka sekeluarga sangat menderita, disorot dengan pandangan curiga oleh masyarakat di sekitarnya dan dikucilkan dari pergaulan. Si pedagang tidak pernah mengira dampak perbuatannya demikian buruk. Dia bergegas datang menengok sekaligus mohon maaf kepada si sahabat. Sobat, aku mengaku salah. Tidak seharusnya aku menimpahkan perbuatan burukku dengan menyebar fitnah kepadamu. Sungguh, aku menyesal dan minta maaf. Apakah ada yang bisa aku kerjakan untuk menebus kesalahan yang telah kuperbuat? Dengan kondisi yang semakin lemah, si sahabat berkata, ada dua permintaanku. Pertama, tolong ambillah bantal dan bawalah ke atap rumah. Sesampainya di sana, ambillah kapas dari dalam bantal dan sebarkan keluar sedikit demi sedikit. Walaupun tidak mengerti apa arti permintaan yang aneh itu, demi menebus dosa, segera dilaksanakan permintaan tersebut. Setelah kapas habis disebar, dia kembali menemui laki-laki yang sekarat itu. Permintaanmu telah aku lakukan. Apa permintaanmu yang kedua? Sekarang, kumpulkan kapas-kapas yang telah kau sebar tadi, kata si sahabat dengan suara yang makin lemah. Si pedagang terdiam sejenak dan menjawab dengan sedih. Maaf, sobat. Aku tidak sanggup mengabulkan permintaanmu itu. Kapas-kapas telah menyebar kemana-mana. Tidak mungkin bisa dikumpulkan lagi. Begitu juga dengan berita bohong yang telah kau sebarkan. Berita itu takkan berakhir hanya dengan permintaan maaf dan penyesalanmu saja, kata si sakit. Aku tahu engkau sungguh sahabat sejatiku. Walaupun aku telah berbuat salah yang begitu besar, tapi engkau tetap mau memberi pelajaran yang sangat berharga bagi diriku. Aku bersumpah akan berusaha semampuku untuk memperbaiki kerusakan yang telah kuperbuat. Sekali lagi, maafkan aku dan terima kasih sobat. Dengan suara terbata-bata dan berlinang air mata, dipeluklah sahabatnya. Seperti kata pepatah mengatakan, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Kebohongan tidak berakhir hanya dengan penyesalan dan permintaan maaf. Seringkali manusia sulit bagi dirinya untuk menerima kesalahan yang telah diperbuatnya sendiri. Bila mungkin, orang lainlah yang harus menanggung akibat kesalahan kita. Tapi, apakah itu akan menyelesaikan persoalan? Saya rasa tidak. Sebab, fitnah hanya akan menimbulkan penderitaan bagi orang lain. Yang berakhir pada penyesalan dan dosa yang harus kita pertanggungjawabkan. Bahkan, sebagaimana cerita tadi, akan sangat sulit untuk mengembalikan kepercayaan dan harga diri jika reputasi seseorang sudah ternoda oleh fitnah. Karena itu, akan jauh lebih nikmat jika kita bisa melakukan sesuatu yang membuat orang lain berbahagia. Salah satu caranya yaitu dengan lebih banyak menceritakan kebaikan-kebaikan orang lain daripada keburukannya.
4: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
5: Petra FM.
0: Spirit Pagi. Spirit Pagi. Spirit Pagi.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA, ya di Boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Pak, temenin belanja yuk.
4: Belanja kemana sih?
3: Kemana kampus.
5: Oh siap, ayo buruan, sudah siap Nema.
3: Loh. Kok jadi papa yang semangat?
4: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
0: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat! Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: love and inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi
1: bersama Andre Wongso.
3: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
4: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
5: Fou de yinlan, ketergantungan yang salah. Dikisahkan di tepi sebuah hutan, tampak dua lelaki muda sedang berlari pontang-panting sambil berteriak minta tolong karena dikejar oleh seekor serigala besar yang tampak liar dan lapar. Seorang pemburu yang tinggal tidak jauh dari situ, setelah mendengar teriakan ketakutan itu, dia bergegas datang menolong dengan membidikkan senapannya dan menembak mati sang serigala. Mereka pun segera berkenalan dalam suasana haru. Sambil berlinang air mata, seraya mengucapkan terima kasih dan rasa syukur yang tak terkira, serigala pun dijadikan hidangan santap malam mereka bersama. Dua pemuda yang selamat, yang satu adalah seorang pedagang beras dan minyak, sedangkan yang satu bekerja sebagai penjual senapan. Setelah puas berbincang saling bertukar cerita, mereka sepakat bertemu kembali 3 bulan kemudian di tempat yang sama. Sebagai tanda terima kasih, pedagang beras berjanji akan membawa segerobak beras dan minyak, sedangkan penjual senapan akan memberi hadiah senapan baru beserta pelurunya. Dan kemudian mereka berpisah dengan gembira. Saat si pemburu kembali ke rumah dengan suara keras karena rasa bangga, diceritakanlah kisah kepahlawanannya tadi kepada istri dan anaknya. Dia berkata, "Istriku, mulai saat ini kamu tidak perlu lagi bekerja susah payah, karena sebentar lagi pemuda yang aku tolong akan kemari membawa segerobak beras dan minyak. Senapan tuaku ini pun sudah saatnya dimusnahkan, karena aku akan mendapat ganti senapan baru dari pemuda pedagang senapan. Rupanya nasib baik sedang berpihak pada kita. Kini tiba waktu kita untuk bersantai dan beristirahat panjang dari bekerja keras." Tiga bulan telah berlalu, kedua pemuda tidak kunjung datang. Saat bulan keempat tiba, si pedagang beras datang tergopoh-gopoh. "Maaf, aku datang terlambat. Karena terjadi banjir di desaku, kami gagal panen, sehingga baru sekarang bisa mengantar beras dan minyak yang telah saya janjikan." Begitupun si penjual senapan, walaupun akhirnya datang membawa senapan baru beserta pelurunya di hadapan si pemburu. Saat itu, si pemburu terduduk dengan lesu dan sekali-kali mengusap matanya. Dia bertutur pelan, "Terima kasih hantaran beras, minyak, dan senapan kalian. Tetapi percuma saja, karena pemberian kalian tidak dapat menghidupkan lagi istri dan anakku. Kami menunggu-nunggu hantaran barang kalian dengan menahan lapar sekian lama, sampai anak dan istriku tidak tahan dan akhirnya meninggal kelaparan." Dan setelah bercerita, si pemburu itu pun mengembuskan napasnya yang terakhir. Dua pemuda itu pun menangis pilu, menyesali keterlambatan kedatangan mereka yang menyebabkan kematian satu keluarga. Sungguh tragis nasib pemburu dan keluarganya. Kelangsungan hidup dengan mengantungkan bantuan dari kiriman orang lain semata, apalagi menanti bantuan itu dengan cara hidup bermalas-malasan, itu adalah sikap hidup yang salah dan fatal. Yang benar adalah menjalani kehidupan ini dengan kemandirian, siap berjerih payah dan bekerja lebih keras. Karena tidak peduli apa dan bagaimanapun beratnya keadaan kita, sesungguhnya kitalah yang bertanggung jawab atas kehidupan kita sendiri. Selama niat dan upaya kita berlandaskan kebenaran dan kejujuran, niscaya usaha kita akan diridhoi oleh Yang Maha Kuasa.
6: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation, Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
7: Petra FM.
0: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
2: Spirit Pagi.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
3: Spirit pagi, spirit pagi,
2: spirit pagi.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Nama Imogiri pasti kita ingat pada makam-makam raja-raja keraton Yogyakarta dan juga Surakarta. Selain makam-makam raja, di tempat ini juga dapat kita temui upacara yang selalu diselenggarakan di bulan Suro. Nah, upacara itu adalah upacara mengisi enceh pusaka. Nah, enceh ini ya kayak guci besar ya, bentuknya padasan, terbuat dari keramik yang kesemuanya berjumlah 4 buah, masing-masing bernama Kiai Mendung dari Ngerem Istanbul, Turki, kemudian Nyai Siem dari Thailand, kemudian nama yang lain yaitu Kiai Danumaya dari Aceh, dan yang terakhir Nyai Danumurti dari Palembang. Ya, keempat enceh atau guci ini konon dulu digunakan Sultan Agung untuk tempat berwudu. Tiap tahun pada hari Jumat atau Selasa Kliwon dalam bulan Suro, keempat enceh pusaka tersebut dikuras airnya, kemudian airnya diisi lagi sampai penuh. Nah, air yang dikuras kemudian dibagikan kepada para pengunjung yang memerlukannya. Menurut kepercayaan nih, air yang bekas kurasan dari enceh pusaka itu punya khasiat yang gede untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit dan juga buat keperluan lainnya. Meskipun enceh ini diisi air yang tanpa dimasak dalam waktu 1 tahun, enceh atau guci ini gak berlumut, unik juga ya. Nah, keempat guci yang dulu digunakan oleh Sultan Agung sebagai tempat berwudu ini kini telah beralih fungsi menjadi tempat ngalap berkah, yaitu dengan cara meminum air yang ada.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh. Kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno. Ada seorang marketing dari sebuah perusahaan asuransi, sebut saja namanya Helmina. Beberapa tahun yang lalu saya sempat membeli produk yang dia jual, yaitu produk dari asuransi tapi yang sifatnya investasi ya. Dengan karena waktu itu dia memberikan imbal hasil yang cukup baik, sedikit di atas bunga deposito. Tapi dengan berjalannya waktu, karena satu dan lain hal, akhirnya produk itu saya lepas kembali dan saya tidak lagi berinvestasi di tempat dia. Namun menariknya, marketing ini secara rutin berkala dia selalu memberi memberi info pada saya perkembangan tingkat bunga periode ini. Oke, saya hanya berikan acungan jempol, saya tidak komen apa-apa. Ya sudah, berjalan lagi besar berapa periode, dia akan update saya lagi terus menerus. Terkadang dia menelpon, kadang saya angkat, kadang saya tidak. Kalau saya angkat, saya juga selalu berkata saya tidak ada interest dulu saat ini. Tapi menarik sekali, anak ini selalu secara konsisten mencoba menghubungi, memberikan info. Dan yang saya salut adalah tak pernah sekalipun dia dalam tanda kutip itu meminta-minta. Karena saya mengenal ada agen marketing lain yang selalu meminta kita membeli produknya dia dengan mengatakan tolong Pak supaya saya tutup target. Hal semacam itu dia tidak pernah lakukan, ya, tidak pernah meminta-minta. Dia hanya sekedar menawarkan dan dia secara konsisten dengan apa yang dia tawarkan. Nah, walaupun berkali-kali saya tolak, tapi itu terus dia kerjakan. Dan itu juga yang membuat hari ini saya memutuskan untuk membeli kembali produk yang dia tawarkan, walaupun imbal hasilnya tetap lebih rendah daripada surat utang negara ya yang sekarang ini banyak dijual. Namun demikian saya tetap tertarik untuk membeli karena saya salut dengan konsistensi dari anak ini. Jadi teman-teman yang bekerja di sales, Anda perlu ingat bahwa no does not mean never. Jadi kalau customer Anda mengatakan tidak, itu bukan berarti akan tidak selamanya. Karena sangat mungkin yang tidak itu karena tepat waktunya belum tepat, tetapi pada saat waktu yang tepat, yang tidak itu bisa berubah menjadi ya. Itu yang pertama yang harus Anda ingat. Dan yang kedua adalah Anda perlu ingat bahwa orang membeli bukan sekedar karena produknya, tetapi justru orang membeli adalah karena siapa yang menjual. Jadi jadilah penjual yang bangga dengan produk yang Anda jual, dan jadilah penjual yang positif dengan produk yang Anda miliki ya, dan tetaplah konsisten apa yang Anda kerjakan. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam Top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Metro FM, the voice of love.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA, ya di Boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada, melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Hi, Carmu Logi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Kajasindo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
4: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
3: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
4: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
3: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Credit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
4: Maksudnya gimana sih, Pak?
3: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
5: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Credit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Credit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Credit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Credit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Credit Union.
6: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.
7: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
8: Yang nggak tahu Malioboro. Nah, sebagai sentra bisnis juga sentra wisata, Malioboro menawarkan berbagai keramahan khas Jogja ya. Tapi sebenarnya siapa sih yang ngasih nama Malioboro itu? Hingga kini masih jadi misteri. Konon nama itu diambil dari seorang Duke Inggris yaitu Marlboro ya, yang pernah berkuasa di Jogja tahun 1811 Masehi hingga 1816 Masehi. Ya, ada pula yang menyebut Malioboro itu dari dua kata yaitu Maliko dan Boro. Maliko adalah membalik dan boro itu berarti senjata. Maka kalau digabung menjadi perintah untuk membalik senjata atau keris ketika seseorang sudah sampai mendekati tempat pisowanan keraton. Namun ada pula yang mengatakan Malioboro itu diambil dari bahasa Sangsekerta yang berarti karangan bunga. Nah, konon dulunya di masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, di ruas jalan ini banyak ditemui para pedagang bunga.

Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu Buda, satu keluarga.

0: Sekolah SMA Yadi Boda, Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
1: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Mitra, selamat berjumpa kembali dengan saya, Agus Sutikno dari Optima. Seorang guru pernah berkata bahwa ada dua hal yang membuat manusia tidak bisa bahagia. Yang pertama adalah keterikatan pada masa lalu, dan yang kedua adalah kekhawatiran pada masa depan. Keterikatan pada masa lalu bisa berupa penyesalan, bisa juga berupa kemarahan atas apa yang telah terjadi. Ya, dan pikiran dikuasai oleh kedua hal tersebut yang sudah lewat dan terus diputar dalam pikiran berulang-ulang. Itu bisa membuat manusia tidak bahagia. Kemudian yang kedua adalah tadi ya, kekhawatiran pada masa depan. Karena apa? Karena pikiran terlalu fokus pada hal-hal negatif yang mungkin terjadi. Dan ketika itu terjadi, kekhawatiran bisa menumpuk dan membuat kita kehilangan kebahagiaan kita. Apakah itu benar atau salah? Ini bukan sekedar masalah benar atau salah, tetapi ini adalah masalah pilihan. Tepatnya, ini adalah masalah konsekuensi sebuah pilihan. Sebab ketika kita memilih, kita membiarkan pikiran kita terfokus kepada masa lalu atau masa depan, sangat mungkin kita tidak bisa merasakan kebahagiaan masa sekarang. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mencoba fokus pada saat ini, menikmati keindahan hari ini, dan memberikan yang terbaik untuk hari ini. Karena ketika kita fokus pada masa sekarang, memberikan yang terbaik dengan masa sekarang, maka hal-hal terbaik pun sangat mungkin terjadi di masa depan. Sementara fokus pada masa lalu adalah sesuatu yang mungkin tidak berguna karena kita tidak bisa merubah apapun juga yang sudah lewat. Sedangkan fokus terlalu banyak pada masa depan, kekhawatiran pada masa depan juga tidak berguna karena yang kita khawatirkan pun belum tentu terjadi. Jadi karena itu, yuk kita coba hidup di masa sekarang, nikmati apa yang ada dan berikan yang terbaik yang bisa kita berikan. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer.

0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
1: Spirit Pagi.
3: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo ayo, buruan. Sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara. Terus ada 1 unit mobil Ayla. Dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.
5: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing, 085-6020-24567. 0274-885-481.

mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: hari ini di Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Para kekasih, kembali saya ingin mengajak untuk kita membuka Alkitab kita dari kitab Ulangan fase yang ke-33 ayat yang ke-29. Ulangan fase yang ke-33 ayat yang ke-29, saudara. Mari kita akan buka Alkitab kita dan kita akan membacanya. 1, 2. Berbahagialah engkau, hai Israel. Siapakah yang sama dengan engkau? Suatu bangsa yang diselamatkan Tuhan, perisai pertolongan dan pedang kejayaanmu. Musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu, dan engkau akan menginjak-injak bukit mereka. Amin. Katakan ini luar biasa. Sampai mati, saya akan mengalami kemenangan atas setan dan paceklik. Demi nama Yesus. Amin. Haleluya. Jadi saya ingin supaya saudara semua menjadi jelas dan yakin dan percaya. Apa yang dijanjikan dalam perjanjian lama akan Tuhan berikan pada perjanjian baru dengan cara yang luar biasa. Cara yang luar biasa. Amin. Nah, saya ingin supaya semua saudara jelas bahwa apa yang difirmankan dan dijanjikan kepada kita, saudara, kita harus pegang. Sekali lagi saya katakan, ini adalah perjanjian lama. Saya dan Anda hidup pada perjanjian apa? Perjanjian baru. Katakan perjanjian baru. Di mana Tuhan Yesus lebih mudah memberkati saya dan menjayakan saya. Karena dia adalah perisai saya. Karena dia adalah pedang kejayaan saya. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara, saya akan masuk sedikit tentang yang pertama, mengalahkan kuasa setan dan iblis. Dan ini sangat penting sekali. Saudara, di mana-mana tempat, segala situasi dan kondisi, manusia selalu diganggu oleh kuasa kegelapan, kuasa perdukunan, paranormal, dan segala bentuk-bentuk kuasa iblis dengan manifestasinya. Tetapi saya dan saudara di akhir zaman, kita sudah harus tahu bahwa memang itulah yang bakal terjadi di akhir zaman. Saudara, bahkan Kristus-Kristus palsu akan muncul. Saudara, itu sebab saya dan saudara harus tahu iblis begitu lihai, begitu pintar. Saudara, dia tidak tampil kepada kita orang dalam bentuk yang menakutkan lagi. Dia tampil dalam bentuk yang luar biasa, fenomenal. Yaitu dia meniru Kristus. Saudara, pada tahap inilah orang-orang Kristen sebagian besar akan percaya kepadanya. Yang tidak bisa memilah apakah ini dari Tuhan, apakah ini dari setan. Yang hanya percaya, dia mengatakan, akulah Kristus yang turun sekarang. Sebelum kiamat, sembahlah aku. Orang berbondong-bondong datang menyembah dia. Padahal dia palsu, dia adalah iblis. Nah, pada saat itulah tugas para hamba-hamba Tuhan, tugas para anak-anak Tuhan yang berpegang teguh kepada firman-Nya untuk menengking kuasa kegelapan yang menyerupai wajah Kristus. Dan apabila kita bersehati menengking dalam nama Yesus, maka itu sosok akan buyar, hilang, dan kembali lagi ke neraka, tempat habitat mereka. Akan muncul Kristus-Kristus palsu, bukan cuma satu, banyak Kristus palsu. Indonesia punya, Singapura punya, Australia punya, Sri Lanka punya, Nepal punya, Amerika punya, beberapa barangkali. Saudara, saya kasih tahu, akan muncul penipuan-penipuan yang luar biasa fenomenal. Itu sebab saya akan menyampaikan hal ini supaya saudara menjadi jelas bahwa kita mempunyai kuasa mengalahkan iblis. Siapapun, anak-anak sekolah minggu, anak saudara di rumah yang masih kecil, tapi karena saudara meminta dia untuk membaca firman, saudara memberi pengertian kepada dia bahwa dia hidup pada akhir zaman. Dan ini para orang tua, para kakak perlu sekali untuk memberitahu kepada anak-anaknya, adik-adiknya, familinya, bahwa begitu banyak pekerjaan kuasa iblis. Itu sebab sekali lagi saya ingin menekankan, hal yang pertama adalah kalahkan setan iblis. Katakan, saya harus mengalahkan setan iblis. Dalam nama Yesus, nama di atas segala nama. Dengan nama ini, setan dan iblis, saya hancurkan segala pekerjaan dan kuasanya. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Dalam kitab Bilangan pasal yang ke-23 ayat 23, sekali lagi kita akan membacanya para kekasih. Bilangan pasal yang ke-23 ayat 23. Bahwa saya dan saudara tidak mempan. Katakan, saya tidak mempan. Bila dikerjain iblis. Ya. Mari kita akan baca dengan suara yang nyaring, jangan hanya berbisik. 1, 2. Sebab tidak ada mantra melawan Yakob ataupun tenung melawan Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakob dan juga kepada Israel, betapa Allah telah bertindak. Amin. Betapa Allah telah bertindak. Inilah perkataan yang dahsyat kepada Israel dan kepada semua saudara yang percaya kepada nama Yesus. Sedang, sebab tidak ada mantra yang bisa melawan kepada kita. Amin. Katakan, tidak ada mantra. Ayo angkat tangan kanan saudara, tangan kiri taruh di jantung saudara. Tidak akan ada mantra, tenung, black magic, sihir, dan pengaruh-pengaruh kuasa kegelapan yang bisa mengganggu saya, rumah tangga saya, hidup saya, dan kematian saya. Dalam nama Yesus, firman ini saya tangkap, dan hidup saya tergantung kepada perjanjian Allah ini. Saya pemenang terhadap setan dan iblis demi nama Yesus. Amin. Haleluya. Saudara, itu sebab kenapa agama Mesir kuno itu khusus memperlakukan para Firaun, para raja-raja mereka itu istimewa. Mereka membangun piramida-piramida yang sangat mahal dan sangat luar biasa besarnya, beratnya, dan jumlah korban para pekerja yang membangunnya. Lalu di dalamnya ada beberapa ruangan untuk keluarga Firaun. Yang paling besar, paling mewah adalah untuk Firaun. Dan perlakuannya adalah apa? Jenazah daripada Firaun atau Raja Mesir ini, ketika sudah dibalsem dan diletakkan, maka di atas dadanya pelan-pelan ditaruh satu batu yang besar, yang berat. Kenapa? Karena agama mereka mengisyaratkan nyawa, jiwa daripada Firaun tidak boleh masuk neraka, harus tetap ada di dalamnya, karena iblis mau mengambil nyawanya. Saudara, itu adalah kepercayaan dari agama mereka. Itu sebab batu yang besar, yang rata, sudah ditatah dengan baik, ditaruh pelan-pelan di atas dadanya. Saudara, kemungkinan akan remuk juga tulang iga-iga daripada Firaun. Tapi ditaruh di situ dengan maksud supaya iblis tidak mengambil jantungnya. Sedang. Jadi dari sejak zaman dahulu kala pun, orang sudah sadar bahwa iblis itu jahat dan ingin mengambil nyawa manusia untuk membawa masuk dalam neraka. Itu dari zaman sangat kuno, di mana huruf-huruf adalah huruf paku, hanya tatahan saja, patahan-patahan saja, atau huruf hieroglipa. Sedang. Itu orang sudah percaya bahwa iblis itu jahat. Sudah. Katakan, iblis itu jahat, kejam. Itu sebab saya harus mengalahkannya supaya saya tidak menderita. Dialah intisari penyebab penderitaan manusia. Sudah. Jadi saya dan saudara harus sadar dan faham, iblis dari sejak zaman kuno, zaman purba, sudah dikenal sebagai sosok dan kuasa yang jahat. Itu sebab kalau sekarang pada zaman yang modern ini, dia muncul dalam bentuk-bentuk yang canggih dan bentuk-bentuk yang manis dan baik. Itu sebab saya dan saudara kita harus sadar, aku tetap harus mengalahkan iblis karena dia ingin mengambil jantung hatiku. Dia ingin mengambil nyawaku dan memasukkan dalam neraka. Itu sebab para kekasih, kita semua ada pada satu peperangan, ada pada satu perlawanan yang frontal, dogfight, muka dengan muka dengan iblis. Saya mau tanya, saudara mau berani? Berani apa tidak berani? Yang berani angkat tangannya dan berkata, saya berani. Saya menengking iblis dalam nama Yesus. Kapan saja dia muncul, dia berbisik, dia menipu, saya hancurkan. Saya hancurkan. Saya hancurkan dalam nama Yesus. Amin.
0: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811-268-123, 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi YouChannel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
2: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 10 5716. Sekali lagi, di nomor rekening 10 5716 10 5716 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh siap. Ayo buruan. Sudah siap nih mah.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara. Terus ada 1 unit mobil Ayla. Dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816 426 1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.

0: air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Hai, Carmu lagi.
2: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Tudag keja sendo bellum.
2: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
4: Love and Inspiration.
5: Petra 105.7 FM.
6: Petra FM.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA, ya di boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Love and Inspiration.
4: Petra 105.7 FM.

0: Dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Lima koma tujuh Petra FM.

0: from Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 0856-2020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kita prima. Kita prima. Kita prima. Satu jam lagu enak sepanjang masa.
5: Love and Inspiration.
4: Petra 105.7.

105,7 Petra FM Yogyakarta. Selamat siang Sobat Petra. Ketemu lagi hari ini kita di Gita Prima. Seperti biasa jam 1 sampai jam 2 nanti. Tentu saja sebuah pertanyaan yang tentu saja dijawab dengan sebuah harapan yang baik-baik semuanya. Lancar semuanya untuk hari ini. Sobat Petra sehat dan menemukan sebuah solusi ketika ada masalah untuk hari ini. Pasti ada kalau semuanya memang dicari Sobat Petra. Sampai jam 2 nanti untuk Sobat Petra semuanya akan terus menemani Sobat Petra dengan lagu-lagu berbahasa Indonesia yang pernah hits, yang pernah kita dengar beberapa waktu yang lalu. Dan tentu saja Sobat Petra juga masih bisa request ke 0856 02 02 4567. Bram Mursas tadi dengan Jujur, sebuah kata yang apakah memang benar lagi sulit-sulitnya saat ini kita mendapatkan itu? Saya kira tidak. Masih banyak orang yang jujur, jadi jangan termakan hoax yang seolah-olah semuanya tidak baik gitu. Masih banyak juga yang jujur.

0: Kita Prima. Kita Prima. Kita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
1: Love and Inspiration.
0: Petra 105.

Satu lagu dari Astias Maudiwati, sahabat Petra, Satu Jam Saja. Sebuah lagu yang memang pada zamannya tetap hits waktu itu ya, menjadi hits, dan lama kita juga tidak mendengarkan lagu ini. Mengingatkan kita memang acara ini satu jam saja, dan juga mengingatkan jam buat sahabat Petra yang hari ini harus ke suatu tempat. Silakan, sekarang sudah jam 1 lebih 16 menit. Ya, 13 lebih 16 menit. Silakan untuk mempersiapkan yang mau di yang mau dibawa gitu, jangan sampai ketinggalan. Dan sahabat Petra, ada sebuah tema hari ini, ada sebuah topik hari ini yang sepele banget, tapi hubungannya dengan apa, kemajuan zaman, kemajuan digital gitu. Ini saya tertarik oleh sebuah kejadian sehari-hari, di mana pasti semuanya menggunakan handphone, dan handphone ini kita tahu semuanya mempunyai manfaat yang banyak gitu. Nah, salah satunya adalah dengan tentu saja dengan sambungan internet yang masih bisa online gitu maksudnya. Gitu. Di situ juga dibantu kita untuk ketika kita berpergian, ada namanya fitur atau aplikasi atau apapun namanya gitu, yang namanya adalah Google Maps gitu. Pasti hampir semua dari kita menggunakan Google Map ini, sahabat Petra. Tapi sebenarnya kalau kita memperhatikan Google Maps ini, yang tentu saja memiliki kelebihan dan membantu kita dalam menunjukkan sebuah tempat ya. Tapi ternyata Google Maps ini yang katanya digital tidak bisa menggantikan seluruhnya, ini juga pada aplikasi atau fasilitas ini maksud saya, ternyata benar tidak bisa tetap bisa digantikan gitu. Kalau biasanya kita ke suatu tempat tidak tahu, yang zaman beberapa waktu yang lalu gitu, sebelum ada handphone pasti bertanya kepada orang-orang di sekitarnya gitu mengenai sebuah tempat yang mau kita tuju, dan sampai juga gitu. Dan ternyata dalam prakteknya juga, sahabat Petra, mungkin bukan hanya saya, mungkin sahabat Petra juga pernah merasakan, karena sangat tergantung banget, karena kita belum tahu sebuah tempat atau sebuah alamat, jadi mau tidak mau kita 100% percaya kepada Google Maps ini, sahabat Petra. Ada sebuah kejadian, sahabat Petra, yang kadang-kadang kita mungkin bukan hanya sekali dua kali gitu, ketika kita mencari sebuah tempat dan menggunakan fasilitas Google Maps gitu. Ketika suatu tempat dan di situ menunjukkan, kemudian ada tanda-tanda kita sudah mau mendekati atau menuju sebuah jalan belokan di situ, tentu saja kita akan diperintahkan untuk belok kiri atau turn left dan sebagainya gitu. Nah, yang kadang-kadang kita tidak sadari, kadang-kadang kita terjebak ketika belok kiri gitu, padahal bukan belokan kiri yang pertama, tapi yang kedua. Ya, jadi sering kita terlalu cepat untuk belok kiri ketika di situ ada belokan dua jalan gitu. Nah, itu yang terjadi adalah ya akhirnya salah gitu. Nah, ini membuktikan bahwa ketika kita pakai Google Maps itu, sahabat Petra, tetap harus hati-hati gitu. Dan tahu mana yang sebenarnya belokan, karena kadang-kadang karena kita salah mengantisipasi atau mengarahkan pada atau menurut perintahnya Google gitu. Nah, kalau sudah terlanjur ke kiri, kadang-kadang kita akan masuk ke sebuah jalan yang mungkin tidak sesuai harapan kita gitu. Ada yang mungkin kecil, atau kadang-kadang kita malu gitu karena masuk perkampungan. Repotnya lagi kalau kendaraan roda 4, sahabat Petra, dengan jalan yang makin menyempit, kadang-kadang ya mau tidak mau harus balik. Jadi saya hanya mengingatkan sahabat Petra bahwa kita ketika kita menggunakan Google Maps ini, dipastikan yang diarahkan atau yang diperintahkan tuh yang belokan yang pertama atau yang kedua. Biasanya yang terjadi adalah kita kecepatan gitu, terlalu cepat untuk belok kiri, karena yang sebenarnya yang diharapkan Google Map ini adalah belokan yang setelahnya.
Dan tentu saja Sobat Petra, Google Maps ini sebenarnya menggantikan fungsi orang-orang di sekitar kita. Ketika kita bertanya kepada orang yang di sekitar kita akan menuju sebuah tempat atau sebuah rumah gitu. Masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Salah satunya kalau tadi kita memanfaatkan Google Maps dan kita salah interpretasi yang diperintahkan terlalu cepat, akhirnya juga kadang-kadang malah bikin masalah juga gitu, muter lagi gitu. Bahkan masuk ke kampung-kampung yang seolah-olah kita malah salah arah atau masuk kampung yang mungkin jarang banget dilewati oleh mobil misalnya gitu. Kalau motor relatif gampang, tinggal muter balik ya Sobat Petra ya. Ya sebenarnya kalau kita menggunakan Google Maps, sebenarnya juga kalau dibandingkan bertanya pada orang, masing-masing sebenarnya mempunyai kelebihan, tetap masih mempunyai kelebihan dan kekurangan Sobat Petra. Jadi yang terbaik adalah di era digital ini Sobat Petra, yang paling baik itu adalah memang kita tetap menggunakan kombinasi keduanya. Ya itu sangat terbaik. Gunakan Maps sebagai panduan rute utama dan tetap tidak malu atau tidak ragu tetap menanyakan pada warga lokal untuk lebih detail atau mungkin atau tempat itu melalui yang istilahnya mungkin lebih kecil atau melalui jalan tikus gitu. Itu Sobat Petra yang simpel, tapi kadang-kadang kita karena simpel ini menjadi kita mengejar waktu yang harusnya dapat jadi nggak dapat gitu. Tapi ada nilai lain yang tadi pagi saya dengarkan juga dari seorang pemuka gitu. Menarik banget ketika dia ngomong bahwa kalau kita menuju sebuah tujuan, entah spiritual, ya, kita ke atas kepada Tuhan atau kita mempunyai cita-cita, ya harus siap. Kadang-kadang sudah tepat gitu, tapi ada kalanya kita dicobai gitu. Dengan berbagai peristiwa sehingga harus belok dulu gitu. Tapi tentu saja semuanya tergantung kita, asal bisa kita menikmati ya gak apa-apa dan sebagainya, mungkin tidak ada masalah. Tapi paling tidak memang kita tadi disadarkan semuanya tidak bisa lurus-lurus terus gitu. Gampang semuanya, kadang-kadang harus melalui sebuah peristiwa yang ada kalanya membuat kita kaget dan menyadarkan kita, oh ternyata tidak gampang gitu.

Satu keinginan dari Ana Yulia, sahabat Petra. Dan sahabat Petra, kita berembuk. Kok berembuk? Kita bahas tentang yang namanya Google Maps ini, memang untuk saat ini memang sangat urgent banget ya, sangat penting banget, dan benar sangat membantu kita semuanya gitu. Di apa namanya, di sela-sela atau di sisi lain ya, di luar atau di kelebihannya ya, kan pasti ada kelebihan dan kekurangan gitu. Yang jelas kalau melalui Google Maps ini sahabat Petra, justru kita tahu akurasi jarak, kemudian apa ya, visibilitas global sangat cocok untuk daerah baru yang kita belum kenal sama sekali, pasti sangat membantu, mungkin hampir 90% membantu Google Maps ini. Kemudian juga fasilitasnya lengkap, menunjukkan informasi tempat gitu. Kemudian jam buka, nomor telepon, dan ada ulasan penggunanya gitu. Tapi sekali lagi ada kekurangannya. Kalau kekurangan yang dibuat kita sendiri, yaitu tadi kita kadang-kadang kurang teliti bahwa ketika suruh belok kanan atau belok kiri, kadang-kadang kita terlalu cepat untuk belok. Ya, padahal satu sisi, dan itu berakibat sekali lagi, kalau berdasarkan pengalaman kita jadi masuk ke gang-gang yang lebih kecil atau jalan yang akhirnya muter. Apalagi kalau itu jalan satu arah. Jadi dibawa kemana-mana gitu. Jadi sekali lagi untuk kita semuanya, sahabat Petra, pengguna Google Maps, dipastikan beloknya benar yang ditunjukkan oleh Google Maps atau bukan gitu. Dan kendalanya tentu saja sangat tergantung oleh koneksi internet gitu. Nah, kalau yang manual, sahabat Petra, kembali ke zaman dulu gitu. Kita tanya misalnya di sebuah tempat, rumah ya Pak, ini mana gitu. Cepat jawabnya, di situ deket kok. Pengkolan belok kiri, kemudian selesai, sampai gitu. Tapi ternyata deket itu sangat relatif, sahabat Petra. Kita berharap hanya kok nggak nyampe-nyampe, ternyata bagi mereka deket karena sudah terbiasa di situ. Nah, ini juga perlu antisipasi juga agar kita tidak percaya, tapi sudah antisipasi deketnya orang lokal ya di daerah itu yang sudah lama, pasti asumsinya mesti beda dengan kita yang pendatang baru gitu, atau yang datang atau baru datang ke suatu daerah. Yang jelas kalau manusia kan pasti tidak membutuhkan baterai internet gitu. Dan yang sekarang mulai hilang adalah itu tadi, interaksi sosial. Dengan kita bertanya, ya siapa tahu jadi lebih kenal gitu, bisa saling tersenyum, bisa saling mengangguk gitu. Ya, dan kadang-kadang malah memberikan rute pintas yang di luar Google Maps gitu, yang tentu saja tidak terdeteksi oleh aplikasi. Nah, kekurangannya kalau kita tanya orang itu tadi, subjektif banget gitu. Acuan jarak waktu dari orang sangat relatif. Deket kok, padahal jauh gitu. Sebelah sana ternyata sebelah gunung gitu. Ya. Kadang-kadang kalau kita bertanya orang juga, petunjuk yang diberikan membingungkan. Seperti belok kiri di pohon mangga patokannya. Di situ ada pos ronda, bolak belok kanan. Pada pos rondanya ada 3 gitu. Tapi menarik selama kita bisa menikmati perjalanannya, sahabat Petra. Jadi memang paling ideal apapun menggunakan dua-duanya, sahabat Petra. Ya, Google Maps, tapi juga dikombinasi dengan bertanya kepada orang-orang lokal di sekitar kita. Pasti di situ akan lebih cepat gitu. Kak Eri juga yang barusan WA, terima kasih katanya minta lagunya Kidung. Saya siapkan yang ini, kayaknya yang nyanyi 3 orang. Tapi enak dari aransemennya juga, pas banget untuk siang hari ini. Sahabat Petra yang mau request juga boleh, silahkan ke 0856-0202-4567. Google Map, sahabat Petra, dari sisi filosofi itu tadi, kadang-kadang rencana kita bisa tidak langsung ke tempat tujuan, kadang-kadang harus berbelok dulu ya. Jadi kita harus siap-siap

Sahabat Petra, saatnya kita mendengarkan satu lagu dari Coast Plus. Sekali lagi, satu saja untuk mengingatkan kita sebuah, kita mempunyai sebuah grup legendaris namanya Coast Plus. Sebuah lagu yang judulnya Seminggu Yang Lalu, mengajak sahabat Petra semuanya untuk flashback ke belakang seminggu yang lalu, apakah harus sama dengan seminggu yang akan datang?

0: Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @PDAM Tirta Sembada, melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
7: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, 1 jam lagu enak sepanjang masa.
8: Love and Inspiration.
7: Petra 105.7.

Sahabat Mitra Pelangi di Matamu dari Jamrud, spesial buat Mas Widi. Wiwit apa Widi? Mas Widi di Condong Catur katanya. Mudah-mudahan sudah bisa menikmati dengan baik sambil katanya sambil kerja gitu. Juga Mbak Ratna selamat siang juga katanya minta lagunya Tik Band terbaik untukmu, sudah saya siapkan nanti habis ini bisa dengarkan gitu. Tapi sebelumnya saya mau melengkapi tadi ada sebuah apa namanya sebuah tema tentang Google Maps dan ketika kita menggunakannya dan dikombinasikan tetap bertanya kepada orang-orang di sekitar ketika kita di suatu tempat atau istilahnya orang-orang lokal di situ.

gitu. Google Map jelas tadi kelebihan dan kekurangannya, dan ketika kita bertanya sama orang itu sebenarnya tanpa tidak sengaja atau tanpa disadari kita menghidupkan kembali sebuah interaksi sosial yang katanya akhir-akhir ini mulai luntur gitu ya. Jarang kita membuka pembicaraan kepada orang lain, atau mungkin semakin berkurang ketika kita sudah hampir menggunakan 75% atau 80% kita menggunakan sebuah era digital gitu. Ya, bukan hanya bertanya, tapi ketika orang-orang di sekitar kita sama-sama menggunakan handphone gitu, sudah masing-masing sibuk. Nah, dengan bertanya ya, mengkombinasikan paling tidak idealnya antara menggunakan Google Maps dan memastikan kembali dengan orang-orang di sekitar di tempat kita dituju gitu. Karena dalam konteks orang sekitar ya, ketika kita menuju sebuah tempat, sering karena warga sekitar itu pasti akan menambah sebuah apa informasi ya, ini menjadi karakter Jogja banget gitu, yang semakin mempermudah informasi yang diberikan tanpa harus diminta. Misalnya tempat Pak Azim, oh di sana Pak gitu. Sebelah pohon mangga ada pohon nangka. Nah, pohon nangka ada pohon apalagi? Pohon jeruk. Ada pohon jeruk kecil gitu. Nah, depannya di situ rumahnya gitu. Terus ditambah lagi karena saking ramahnya terjadi interaksi sosial yang lama kita tidak mendengar dengan menggunakan digital, sahabat Petra, yaitu kadang-kadang kita ditambahin sebuah informasi, tapi sebelum ke pohon jeruk tadi gitu, jangan lewat jalan yang di situ ya Pak, yang sebelahnya gitu, karena sedang ada perbaikan dan ditutup gitu. Kadang-kadang begitu ya, dan itu tidak bisa digantikan oleh Google Maps dan sejenisnya. Jadi terjadi interaksi sosial yang kadang-kadang kita kangen juga gitu. Kadang-kadang itu tadi ada tambahan rute, jangan lewat yang sana, tapi yang sini ada rute yang lebih dekat Pak gitu, yang tentu saja tidak terdeteksi oleh aplikasi gitu. Memang zaman sekarang kita harus pintar-pintar sahabat Peter, kalau ideal ya kita bicara menggunakan dua-duanya gitu. Jangan sampai hilang, dan namanya interaksi sosial. Saya sempat ya ke pasar tradisional kemarin karena iseng-iseng pengen beli sesuatu makanan tradisional gitu. Apa namanya? Namanya apa sih kemarin ya? Yang kayak getuk gitu. Lupa namanya. Masih ada yang namanya bungkusan pakai, kalau kita di angkringan biasa ya, nasi kucing pasti ada daunnya ini. Saya masuk pasar, sebuah pasar tradisional gitu. Ya, pakai daun gitu. Dan saya tanya, dan memang harganya masih harga-harga yang kayaknya bukan harga digital gitu, seribuan, bahkan 2000-an gitu, makanan kecil gitu. Kebetulan uang saya 5000 gitu ya, sudah karena misalnya harganya 2000-an, kemarin 2000-an ya udah dua, harusnya kembali 1000 ya gitu. Tapi saya diem aja, ibunya ngembaliin atau apa. Harapan saya sebenarnya, zaman dulu saya, zaman SD kecil gitu, zaman dulu masih ada kata-kata udah ini disisan ke ya, itu sekalian gak usah kembali 1000 gitu. Harapan saya jujur dalam hati begitu gitu. Eh ternyata itu terjadi sahabat Petra. Ya saya dapat 2 bungkus yang 1000-1000-an ini ya mas katanya. Padahal harganya harusnya 2000 gitu. Jadi daripada kembali ya. Terus yang hebatnya lagi ditambahin, pokoknya semuanya lancar rezeki ya mas, sehat-sehat gitu. Dan itu tidak ditemukan di aplikasi sahabat Petra.

terbaik untukmu dari Tik Ben, sahabat Petra. Dan sebelum pamit, sahabat Petra, sebelum saya lupa juga, ini ada informasi penting untuk sahabat Petra semuanya yang mau belanja dengan harga murah untuk periode tanggal 5. Jadi tanggal 5 itu besok sampai tanggal 7 Juni 2026. Informasi luar biasa murah dari mana kampus Yogyakarta. Saya sebutkan beberapa item, sahabat Petra, sebagai contoh aja. Misalnya, sahabat Petra yang sedang butuh Biore body foam refill yang biasanya 21.000 sekian menjadi 15.000 sekian. Beda jauh, sahabat Petra. Kemudian yang butuh minyak goreng Rus brand dari 42 sekian menjadi 40.000 sekian. Satu lagi minuman, sahabat Petra, yang butuh cappuccino good day seharga biasanya 21 sekian menjadi 20 ribuan gitu. Oke, satu lagi untuk sahabat Petra yang mau nyuci baju. Ada Daya deterjen softener ya, kalau harga biasanya 15 ribu sekian menjadi 13 ribu sekian. Jangan lupa, hanya di mana kampus Yogyakarta, sahabat Petra, dan berlaku dari tanggal 5 mulai besok sampai tanggal 7 Juni 2026. Luar biasa murah dari mana kampus Yogyakarta. Saya pamit, sahabat Petra, terima kasih semuanya. Pastikan segalanya lebih baik. Kita nikmati waktu-waktu yang tersiksa ini, sahabat Petra. Sampai jumpa.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, Marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: Kisi musik, kilas informasi dan musik.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.7.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Kisi Musik. Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
0: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
2: Love and Inspiration.
0: Petra 105.7 FM.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.4.

0: sama kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP, Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP, Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: Love and Inspiration,
2: Petra 105.7

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: 我是老虎, aku adalah macan. Suatu hari di tengah hutan belantara, tampak seekor induk harimau meninggal dunia saat melahirkan anaknya. Tidak lama berselang, datang serombongan kambing melintas di tempat itu. Melihat kondisi anak macan seperti itu, timbul naluri induk kambing untuk melindungi dan menghampiri si anak macan yang kelihatan tidak berdaya itu. Diberinya belayan kehangatan, dan kemudian anak macan pun mengikuti kemana induk kambing pergi. Hari-hari berikutnya, anak macan hidup bersama kawanan kambing, menyusu dari induk kambing, bermain dengan anak-anak kambing lainnya, makan dan minum ala kambing, bersuara pun menyerupai kambing, dan merasa dirinya bagian dari kawanan kambing. Hingga suatu hari, rombongan kambing dan anak macan di antaranya tampak berlarian ketakutan, merasa terancam jiwanya karena dikejar oleh seekor harimau yang tampak liar dan garang. Si harimau besar keheranan melihat anak macan. Kenapa berlarian bersama dengan rombongan kambing? Lalu dia menggaung keras, memberitahu kepada si anak macan. Hai, macan kecil, mengapa kamu lari? Berhenti, jangan lari. Anak macan tidak menggubris dan terus berlari semakin kencang. Macan besar terus dan terus mengejar, akhirnya berhasil menangkap macan kecil. Kenapa kamu ikut berlari di antara kawanan kambing? Kamu bukan kambing, kamu adalah macan, sama seperti aku. Bukan, aku bukan macan, aku kambing, sama seperti mereka, kata anak macan. Maka untuk membuktikan kebenaran kata-katanya, si harimau membawa anak macan ke tepi danau. Saat melihat pantulan bayangan di permukaan air, anak macan terkejut melihat bayangan dirinya sendiri di situ. Aku adalah macan, aku bukan kambing. Sesaat setelah sadar bahwa dirinya bukan kambing, mendadak naluri sebagai seekor harimau pun keluar. Dengan gagah perkasa, penuh percaya diri, diperdengarkanlah suara auman yang menggetarkan. Aku bukan kambing, aku adalah macan. 我是老虎, aku adalah harimau, si raja hutan, penguasa rimba yang gagah berani. Dalam menjalani kehidupan ini, karena ketidakmampuan mengenali jati diri kita yang sebenarnya, mengakibatkan kita tidak mampu mengembangkan potensi terbaik yang dimiliki. Seringkali kita hidup dan bekerja tanpa semangat. Semua dijalani ala kadarnya. Kalaupun mempunyai impian dan cita-cita, semuanya itu hanya bertahan seumur jagung. Sebab tanpa dilandasi oleh keyakinan dan kepercayaan diri yang kuat, maka perjuangan sulit untuk bertahan hingga tercapai hasil seperti yang kita inginkan. Maka miliki keberanian menetapkan target kehidupan yang akan diraih. Miliki keyakinan dan kepercayaan diri bahwa kita bisa sukses, seperti macan kecil yang telah menemukan jati dirinya kembali. You can become the person you want to be. Anda bisa menjadi seseorang seperti yang Anda inginkan. Dengan keyakinan dan kepercayaan diri yang mantap, walaupun hanya dengan segenggam harapan, tetapi kita berani melangkah ke depan dengan pasti.
3: Petra FM.
4: Air air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: Love and Inspiration
6: Petra 105.

0: Karmu lagi.
1: Eh, Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
0: Tudag keja sendo belum.
1: Ih, Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Kejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.

0: Hi, Carmu Logi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Kajasindo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
2: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
3: Love and inspiration.
0: Petra 105.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Hits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Jika ada hengsin, tiang, mau cencen. Selama memiliki keteguhan hati, besi batangan pun bisa digosok menjadi jarum. Pelajaran ini telah saya peroleh pada saat saya belajar di bangku sekolah dasar, mengandung filosofi yang luar biasa. Alkisah, pada zaman dahulu di daratan Tiongkok, diceritakan oleh seorang sastrawan besar bernama Li Bai, yang berkisah tentang pengalaman dirinya di masa kecil. Pengalaman itu mampu merubah mindset atau pola pikirnya. Inilah kisahnya. Seorang bocah kecil tinggal di sebuah desa dengan kenakalan dan kebandelannya. Anak ini sering tidak mengikuti pelajaran membaca dan menulis yang seharusnya dia ikuti. Dia lebih suka bermain-main, berkelana menyusuri jalan desa dan tepian sungai. Suatu hari di tepian sungai, dia melihat seorang nenek sedang melakukan kegiatan yang berulang-ulang dilakukan. Sampai beberapa hari dia melintas di sana, si nenek tetap melakukan kegiatan yang sama. Hal itu menimbulkan keingintahuan si anak. Maka terjadilah dialog sebagai berikut. "Nek, beberapa hari ini saya melihat nenek melakukan hal yang sama terus-menerus. Sebenarnya, nenek sedang melakukan apa sih?" Sambil tersenyum, nenek pun menjawab, "Nenek sedang menggosok besi batangan ini, nak." "Untuk apa nenek menggosok besi batangan itu?" tanya si bocah. "Nenek menggosok besi batangan ini untuk dijadikan sebatang jarum." "Wah, mana mungkin, Nek? Besi batangan sebesar ini bisa digosok menjadi jarum?" Nenek menatap ke arah muka si bocah dan menjawab dengan tegas, "Selama kita memiliki kemauan dan kesabaran, selama kita memiliki keteguhan, keyakinan dan keuletan, besi batangan ini bila digosok terus-menerus, suatu hari nanti pasti akan menjadi jarum." Si anak terhenyak mendengar jawaban nenek. Peristiwa ini terekam begitu dalam di benak si anak, merubah sikap mentalnya dan menjadi seorang pelajar yang rajin belajar, disiplin, ulet. Dan setelah dewasa, si anak menjadi sastrawan yang terkenal. Dan kata-kata mutiara ini menjadi sangat populer sampai hari ini. Ziyao yu heng xin, tie bang mou chen zhen. Selama memiliki keteguhan hati, besi batangan pun bisa digosok menjadi jarum. Sungguh luar biasa kekuatan keteguhan hati. Seperti kata pepatah dalam bahasa Inggris, "The real successful person are ordinary people with extraordinary determination." Orang sukses adalah orang yang biasa-biasa, tapi yang memiliki ketetapan, keuletan, dan keteguhan hati yang luar biasa. Sikap keteguhan hati di dalamnya mengandung keyakinan, kesabaran, keuletan, konsistensi, dan semangat juang yang terus-menerus tanpa henti sampai tercapainya apa yang diinginkan. Miliki keteguhan hati dan keuletan. Praktikkan di perjuangan kehidupan Anda. Niscaya usaha Anda, perjuangan Anda akan menghasilkan kesuksesan serta kehidupan yang lebih bernilai dan cemerlang. Sekali lagi, 只要有恒心, 铁棒莫整整. selama memiliki keteguhan hati. Besi batangan pun bisa digosok menjadi jarum. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and wisdom, motivation, training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
3: Petra FM.
4: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
5: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: Armulagi.
1: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Sudag Keja Sendo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
4: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
5: Love and Inspiration.
6: Petra 105.7.

0: Dan kau berkata, "Tuk tetap tersenyum."
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Mongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
4: Aitok liu, aitok liu, hadiah cinta.

Bisa saya melihat bayi saya? Pinta ibu yang baru melahirkan anaknya. Saat bayi diberikan kepadanya, sesuatu yang mengagetkan terjadi. Bayi dalam gendongan itu dilahirkan tanpa kedua belah daun telinga. Meski begitu, si ibu tetap menimang sayang bayinya. Waktu membuktikan, meski terlihat aneh dan buruk, pendengaran anak itu bekerja dengan sempurna. Dan dengan kasih sayang dan dorongan semangat orang tuanya, ia menjadi pemuda tampan yang cerdas. Ia juga pandai bergaul sehingga disukai teman-temannya. Ia juga mengembangkan bakat di bidang musik sehingga tumbuh menjadi remaja pria yang disegani. Suatu hari, ayah lelaki itu bertemu dengan seorang dokter. "Saya bisa meminakan sepasang daun telinga untuk putra bapak. Tetapi harus ada seseorang yang bersedia mendonorkan daun telinganya," kata dokter. Maka orang tua lelaki itu mulai mencari siapa yang mau mendonorkan daun telinganya kepada anak mereka. Beberapa bulan sudah berlalu, tibalah saatnya mereka memanggil anak lelaki itu. "Nak, seseorang yang tidak ingin dikenal telah bersedia mendonorkan daun telinganya kepadamu. Kami harus segera mengirimmu ke rumah sakit untuk operasi." "Namun, semua ini sangatlah rahasia," kata si ayah. Operasi berjalan dengan sukses. Wajahnya yang tampan, ditambah kini sudah punya daun telinga, membuat ia terlihat menawan. Ditambah bakat musiknya, dia makin disegani dan mampu menerima banyak penghargaan dari sekolahnya. Kecerdasannya kemudian membuat ia diterima bekerja sebagai diplomat. Ia sangat ingin berterima kasih kepada orang yang mendonorkan daun telinga. "Ya, aku harus mengetahui siapa yang telah bersedia mengorbankan ini semua padaku. Ia telah berbuat sesuatu yang besar, namun aku sama sekali belum membalas kebaikannya." "Ayah yakin kau tidak bisa membalas kebaikan hati orang yang telah memberikan daun telinga itu." Setelah terdiam sesaat, ayahnya melanjutkan, "Sesuai dengan perjanjian, belum saatnya bagimu untuk mengetahui semua rahasia ini." Tahun berganti, rahasia tetap tersimpan rapi. Hingga suatu hari, sesuatu yang menyedihkan bagi keluarga itu terjadi. Pada hari itu, ayah dan anak lelaki itu berdiri di tepi peti jenazah ibunya yang baru saja meninggal. Dengan perlahan, si ayah membelai rambut ibu yang terbujur kaku, lalu menyibaknya, sehingga sesuatu yang mengejutkan si anak terjadi.

0: Pendengar yang berbahagia, cinta ai, cinta sejati tidak terletak pada apa yang telah dikerjakan dan diketahui, namun pada apa yang telah dikerjakan tetapi tidak diketahui. Kisah pengorbanan ibu tadi adalah wujud sebuah cinta ai, cinta sejati yang tidak bisa dinilai dan digantikan dengan apapun. Inilah makna sesungguhnya dari sebuah cinta yang murni. Cinta seorang ibu kepada anaknya tanpa pamrih. Mari tebarkan cinta dengan ketulusan dan keikhlasan. Kita akan menemukan kebahagiaan sejati.
1: FM.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7 FM.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja. Twitter @RadioPetraJogja. Marketing 0856-6020-24567 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time. 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.

0: Dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Bella, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union. Dari Jalan Damai Petra 105,7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 0856020245670274885461. 2 in 1.
3: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.7.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.
2: Love and Inspiration.
0: Petra 105.7.

0: Ana dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.7 FM.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Tik liuk ko wendi? Pertanyaan ke-6. Suatu hari, di sebuah kota kecil, tampak seorang anak tertarik melihat iklan lowongan pekerjaan sebagai pengantar barang di sebuah toko. Anak itu pun kemudian menemui pemilik toko untuk melamar pekerjaan tersebut. Kami memang membutuhkan orang untuk membantu mengirimkan barang-barang pesanan ke pelanggan, kata pemilik toko. Mengenai pekerjaan ini, bolehkah saya mengajukan 6 pertanyaan kepada Bapak? Tanya si anak kepada pemilik toko. Silakan, jawab pemilik toko. Pertama, berapa gaji bulanan yang akan saya terima? Kedua, jam berapa mulai bekerja dan sampai pukul berapa? Ketiga, berapa lama waktu yang diberikan untuk istirahat dan makan siang setiap harinya? Keempat, berapa hari libur selama setahun? Dan kelima, berapa biaya pengobatan yang diberikan bila saya sakit? Tanya anak tersebut. Setelah pemilik toko menjawab 5 pertanyaan tersebut dengan jelas, si anak mengajukan pertanyaan yang ke-6. Apakah ada sepeda yang bisa digunakan untuk tugas mengantar barang ke pelanggan? Wah, kami tidak menyediakan sepeda untuk mengantarkan barang-barang itu. Tetapi, belum selesai pertanyaan dijawab, si anak memotong ucapan pemilik toko dengan cepat. Oh, kalau begitu, saya tidak jadi melamar pekerjaan ini. Kemudian, dia bergegas pergi, meninggalkan toko. 2 jam kemudian, ada seorang laki lain yang datang ke toko tersebut dengan maksud sama seperti anak sebelumnya, yaitu mengisi lowongan pekerjaan di toko tersebut.

0: tahu jenis pekerjaan ditawarkan, si anak pun setuju untuk mulai bekerja di sana. "Apakah kamu perlu tahu berapa gaji di sini?" tanya pemilik toko dengan ramah. "Tidak perlu," jawab si anak. "Saya lihat Bapak adalah orang yang baik dan bijaksana. Pasti akan memberi gaji yang layak kepada saya. Lagi pula, saya membutuhkan pekerjaan untuk mendapatkan uang untuk membantu ibu saya. Asal saya bisa mengisi lowongan pekerjaan di sini, saya sudah senang sekali," lanjut si anak dengan sopan. Melihat kesungguhan si anak ini, pemilik toko pun berkata, "Dua jam yang lalu, ada seorang anak yang datang kemari untuk menanyakan beberapa hal mengenai pekerjaan ini. Semua pertanyaan sudah saya jawab. Saat saya menjawab pertanyaan yang keenam, yaitu, adakah sepeda yang disediakan untuk pengantaran barang? Saya jawab tidak ada, dan anak pelamar kerja tadi langsung pergi begitu saja. Perlu kamu ketahui, saya memang tidak menyediakan sepeda, tapi ada sebuah motor baru yang saya sediakan untuk mengantar barang. Bagaimana? Kamu siap bekerja keras kalau saya menerima kamu bekerja di sini?" Dengan senyum lebar, si anak menjawab, "Terima kasih, Pak. Saya siap bekerja keras." Perbedaan dua anak pencari pekerjaan tadi. Mereka mempunyai kesempatan yang sama, pekerjaan yang sama pula. Tetapi Siang Fa'idah itu, cara berpikir dan sikap mereka yang berbeda, membuat pelamar pertama kehilangan kesempatan bekerja yang sudah ada di depan matanya. Bagi pelamar kedua, dengan sikap yang lebih positif, akhirnya mendapatkan kesempatan bekerja dengan fasilitas yang memadai. Dalam bekerja, yang kita butuhkan bukan sekedar menuntut apa yang akan kita terima, tapi harus dimulai dengan apa yang mampu kita beri. Sebenarnya, kita bukan sekedar bekerja untuk atasan atau bos, tetapi lebih dari itu, kita bekerja untuk diri kita sendiri, sesuai dengan tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan kepada kita. Dengan sikap mental bekerja seperti itu, tentu integritas dan kemajuan karir akan terbangun secara mantap.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
2: Petra FM.
3: Hi, Karmu Lagi.
4: Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
3: Sudag Keja Sendo Bellum.
4: Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
5: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
6: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: lagi sibuk nggak temenin mama belanja yuk?
1: Sebenarnya lagi ngurusin tanaman sih ini, Ma. Emang mau belanja di mana?
0: Ya, sebentar aja, Pak. Temenin mama kemana kampus?
2: Ayo, ikut. Mulai tipis ini kosmetik, buah, roti, dan persediaan untuk kuliah. Pokoknya semuanya aja, mumpung kemana kampus. Kan ada semuanya.
3: Mana kampus? Barangnya lengkap. Semua kebutuhan A sampai Z ada. Kami memastikan stok lengkap, kualitas terjaga. Dan yang paling penting, kamu selalu dapat harga yang lebih baik. Jadi, segera ke Mana Kampus terdekat. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.7.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
2: Kita masih berbicara tentang Keraton Yogyakarta yang sebagai tempat tinggal para raja dan kerabatnya ternyata juga dilengkapi berbagai fasilitas. Salah satunya adalah bangunan Istana Air yang dikenal sebagai Istana Air Taman Sari. Nah, Istana Air Taman Sari ini letaknya di sebelah tenggara Keraton Yogyakarta. Diperkirakan mulai dibangun pada tahun 1756. Nah, Taman Sari sendiri secara harafiah berarti taman yang indah. Pada masa dulu, tempat ini merupakan tempat rekreasi bagi raja dan permaisuri serta kerabat-kerabatnya. Bangunan yang terletak di sebelah utara seperti Keraton Pulau Kenongo, Masjid Taman Sari, dan Pulau Panembung terapung di atas air. Sedangkan di sebelah selatan terdapat kolam pemandian dan bangunan tempat tidur Sri Sultan dan Permaisuri. Nah, untuk masuk ke dalamnya kita akan melalui pintu gerbang Gapuro Agung. Nah, di depannya terdapat 4 gedung kembar yang berfungsi sebagai tempat penjagaan dan tempat ganti pakaian abdi dalam. Nah, gapura terakhir yakni Gapura Panggung yang saat itu sering dipergunakan sebagai tempat gamelan dibunyikan ketika Sri Sultan sedang duduk-duduk di Gapura Panggung.

0: Petra FM.
1: Two in one, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Taikuan Tejia, rumah cicilan. Dikisahkan seorang pemuda dari keluarga yang miskin. Rumah tinggal pun sering berpindah-pindah karena rumah sewa. Dalam hidupnya, keinginan terbesarnya adalah memiliki rumah sendiri. Saat menikah, dia memaksakan diri untuk membeli rumah dengan cicilan selama 15 tahun. Walaupun dia tahu dengan gaji yang diterima harus diatur sehemat mungkin agar kebutuhan hidup bisa berlangsung. Maka sejak saat itu, hidup mereka terpola dengan sangat hemat, irit, dan tanpa keleluasan sedikit pun untuk bersantai. Si suami sangat ketat mengatur segala sesuatunya agar cicilan rumah dapat terlunasi. Sehingga hari-hari dijalani dengan suasana tegang, mudah emosi, ketat sekali dalam pengeluaran uang. Waktu terus berjalan. Suatu hari, ibunya menyatakan keinginannya kepada anaknya. "Anakku, keinginan ibu sebelum meninggal adalah bisa pergi ke luar negeri. Ibu mempunyai sedikit tabungan. Apakah kamu bisa membantu menambahkan kekurangannya?" "Sabar, Bu. Jangan sekarang. Kita harus berhemat, irit, mengatur sedetail mungkin pengeluaran kita agar bisa tetap membayar cicilan rumah." Berkali-kali, selalu dengan jawaban yang sama. Si istri pun beberapa kali mengajak suaminya untuk pergi makan malam, ke restoran, atau sekedar bersantai. Dan jawabannya juga kurang lebih sama dengan jawaban yang diberikan kepada si ibu. Alasan penghematan untuk membayar cicilan sangatlah penting menurut dia. Istrinya pun mulai tertekan dan jenuh dengan keadaan seperti itu. Dan bila suatu hari si anak meminta uang jajan, dan saat yang lain minta dibelikan mainan dengan disertai tangisan pun, si ayah tetap tidak mau mengabulkan dengan alasan yang itu-itu juga. Hari-hari pun berlalu dengan stres dan monoton. Tidak terasa, 15 tahun kemudian, saat cicilan rumah telah selesai, rumah telah sepenuhnya menjadi miliknya. Tetapi, saat itu, rumah hanyalah sebentuk bangunan, tanpa ada apa-apa lagi di dalamnya. Tanpa kehangatan, tanpa kebahagiaan, si suami tinggal seorang diri di situ. Istrinya telah pergi meninggalkan dia, dan hak asuh anak dimiliki istrinya. Mereka telah bercerai. Ibunya pun sudah meninggal dunia beberapa tahun silam tanpa pernah terkabul permintaan terakhirnya, yaitu pergi ke luar negeri. Hidup terasa hampa, dingin, dan kosong. Laki-laki itu tidak mengerti kenapa saat tujuan hidup yang diagungkan tercapai, sertifikat rumah ada di tangannya, justru cinta, kehangatan, dan kebahagiaan pergi begitu saja. Tidak salah, kita semua memiliki cita-cita besar untuk diraih, termasuk mendapatkan rumah, mobil mewah, kekayaan materi, dan lain sebagainya. Tetapi demi tercapainya semua yang kita inginkan itu, kita tetap membutuhkan perhitungan yang cermat dan bijak. Apa artinya kita bisa mendapatkan semua materi yang kita inginkan, tetapi kita harus kehilangan kebahagiaan dan orang-orang yang kita cintai? Maka, Puyao Mien Chiang, jangan paksakan sesuatu yang tidak pantas dipaksa, kalau hanya penyesalan dan penderitaan yang akan kita alami.
3: Demikian dari saya, Andri Wongso, Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
4: Petra FM.
5: Satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.7.

0: Kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Walaupun Lempuyangan nih selama ini mungkin stasiun yang hanya ngelayanin datang dan perginya kereta api ekonomi ya. Buat yang sering naik kereta api ekonomi pasti ke Lempuyangan. Dan stasiun ini ternyata memiliki sejarah dan peranan yang amat penting bagi perkembangan dunia perkereta apian di kota Jogja. Nah, stasiun Lempuyangan diresmikan tanggal 2 Maret 1872 oleh pemerintah Hindia Belanda. Peresmian stasiun itu menjadi awal hadirnya kereta api pertama di wilayah Yogyakarta. Ketika itu, stasiun Lempuyangan hanya melayani rute Yogyakarta-Semarang. Sekitar 15 tahun kemudian, baru hadir namanya Stasiun Tugu yang kita kenal sekarang ini ya. Stasiun Lempuyangan tercatat sebagai salah satu stasiun yang menjadi bagian dari sejarah terbentuknya jaringan rel kereta api di Pulau Jawa. Nah, baru tahu kan?

0: FM.
1: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
2: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
3: Love and inspiration.
4: Petra 105.7 FM.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Niruta Pasaraya. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.7.

0: Hayo, mana nih pencet Ami? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Ti Liok Go Wendi. Pertanyaan ke-6. Suatu hari di sebuah kota kecil, tampak seorang anak tertarik melihat iklan lowongan pekerjaan sebagai pengantar barang di sebuah toko. Anak itu pun kemudian menemui pemilik toko untuk melamar pekerjaan tersebut. Kami memang membutuhkan orang untuk membantu mengirimkan barang-barang pesanan ke pelanggan, kata pemilik toko. Mengenai pekerjaan ini, bolehkah saya mengajukan 6 pertanyaan kepada Bapak? Tanya si anak kepada pemilik toko. Silakan, jawab pemilik toko. Pertama, berapa gaji bulanan yang akan saya terima? Kedua, jam berapa mulai bekerja dan sampai pukul berapa? Ketiga, berapa lama waktu yang diberikan untuk istirahat dan makan siang setiap harinya? Keempat, berapa hari libur selama setahun? Dan kelima, berapa biaya pengobatan yang diberikan bila saya sakit? Tanya anak tersebut. Setelah pemilik toko menjawab kelima pertanyaan tersebut dengan jelas, si anak mengajukan pertanyaan yang keenam. Apakah ada sepeda yang bisa digunakan untuk tugas mengantar barang ke pelanggan? Wah, kami tidak menyediakan sepeda untuk mengantarkan barang-barang itu. Tetapi, belum selesai pertanyaan dijawab, si anak memotong ucapan pemilik toko dengan cepat. Oh, kalau begitu, saya tidak jadi melamar pekerjaan ini. Kemudian, dia bergegas pergi, meninggalkan toko. 2 jam kemudian, ada seorang laki lain yang datang ke toko tersebut dengan maksud sama seperti anak sebelumnya, yaitu mengisi lowongan pekerjaan di toko tersebut. Setelah tahu jenis pekerjaan ditawarkan, si anak pun setuju untuk mulai bekerja di sana. Apakah kamu perlu tahu berapa gaji di sini? Tanya pemilik toko dengan ramah. Tidak perlu, jawab si anak. Saya lihat Bapak adalah orang yang baik dan bijaksana. Pasti akan memberi gaji yang layak kepada saya. Lagi pula, saya membutuhkan pekerjaan untuk mendapatkan uang untuk membantu ibu saya. Asal saya bisa mengisi lowongan pekerjaan di sini, saya sudah senang sekali, lanjut si anak dengan sopan. Melihat kesungguhan si anak ini, pemilik toko pun berkata, 2 jam yang lalu, ada seorang anak yang datang kemari untuk menanyakan beberapa hal mengenai pekerjaan ini. Semua pertanyaan sudah saya jawab. Saat saya menjawab pertanyaan yang keenam, yaitu, adakah sepeda yang disediakan untuk pengantaran barang? Saya jawab tidak ada, dan anak pelamar kerja tadi langsung pergi begitu saja. Perlu kamu ketahui, saya memang tidak menyediakan sepeda, tapi ada sebuah motor baru yang saya sediakan untuk mengantar barang. Bagaimana? Kamu siap bekerja keras kalau saya menerima kamu bekerja di sini? Dengan senyum lebar, si anak menjawab, "Terima kasih, Pak. Saya siap bekerja keras." Apa perbedaan dua anak pencari pekerjaan tadi? Mereka mempunyai kesempatan yang sama, pekerjaan yang sama pula. Tetapi, siang fa'idah itu, cara berpikir dan sikap mereka yang berbeda, membuat pelamar pertama kehilangan kesempatan bekerja yang sudah ada di depan matanya. Bagi pelamar kedua, dengan sikap yang lebih positif, akhirnya mendapatkan kesempatan bekerja dengan fasilitas yang memadai. Dalam bekerja, yang kita butuhkan bukan sekedar menuntut apa yang akan kita terima, tapi harus dimulai dengan apa yang mampu kita beri. Sebenarnya, kita bukan sekedar bekerja untuk atasan atau bos, tetapi lebih dari itu, kita bekerja untuk diri kita sendiri, sesuai dengan tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan kepada kita. Dengan sikap mental bekerja seperti itu, tentu integritas dan kemajuan karir akan terbangun secara mantap.
4: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
5: Petra FM.
6: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
7: Love and inspiration.
8: Petra 105.4.

0: dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
1: Love and inspiration.
2: Petra 105.9.

0: berkata, "Tuk tetap tersenyum."
1: Elah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM.

0: dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Love and Inspiration.
0: Petra 105.7.

Saudara pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Kata Hari Ini, sebuah program yang dikemas secara menarik dan terarah pada pola kehidupan sehari-hari. Kali ini, saya Handayani mengajak Anda untuk merefleksikan secara singkat kata kartu. Saudara, kartu adalah benda yang terbuat dari karton dan bergambar tertentu dengan jumlah dan seri yang tetap. Misalnya seperti kartu domino atau kartu remi. Kartu-kartu itu diproduksi sebagai alat permainan. Biasanya dimainkan oleh 4 orang. Sehabis bermain, kartu itu akan disimpan kembali dan jarang dibuang, sekalipun harganya relatif murah. Beda dengan selebaran, yakni lembar-lembar kertas yang berisi iklan atau promosi. Biasanya orang akan segera membuang setelah mengetahui isi dari promosi tadi. Mengingat kartu lebih banyak disimpan, maka pihak kepolisian di China memproduksi 500.000 pak kartu yang berisi wajah para penjahat yang menjadi buronan. Menurut mereka, hal itu jauh lebih efektif dan bertahan lama jika dibandingkan dengan selebaran yang segera dibuang dan menjadi sampah yang kotor. Malahan, beberapa kota di sana melarang adanya selebaran yang ditempel di dinding karena dinilai merusak pemandangan kota. Apalagi jika yang ditempel adalah tampang para penjahat yang sedang mereka cari. Dan rupanya ide pembuatan kartu itu cukup cemerlang dan banyak warga yang menggemari serta menyimpannya. Gambar-gambar wajah penjahat itu melekat dalam benak mereka, sehingga mereka mudah mengenali jika para penjahat itu tampil di dekat mereka. Saudara, ternyata kreatif juga ya ide dari polisi tadi. Tapi sayangnya nih, gambar-gambar yang ada dalam kartu itu adalah wajah para penjahat. Sekalipun, hal itu berguna dalam hal menanamkan wajah para penjahat dalam benak masyarakat, namun tentu saja, hal ini tidaklah membangun kehidupan mereka. Sebaliknya menunjukkan kinerja polisi yang kurang baik dalam memperoleh informasi, sehingga mereka harus melibatkan masyarakat luas. Seharusnya masyarakat justru diberikan atau dibekali dengan berbagai informasi positif yang dapat membangun kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Karenanya daripada menyebarkan wajah para penjahat lewat kartu, bukankah lebih baik mencetak dan menyebarkan gambar para pahlawan atau negarawan yang berjasa dalam membangun negara? Dengan cara demikian, sedikit banyak sikap patriotisme dan nasionalisme dapat terbangun di dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Terpampangnya gambar diri pada kartu dalam perangko atau mata uang tentu juga menjadi sebuah kebanggaan tersendiri. Akan tetapi, kita tetap loh harus berhati-hati dengan kartu karena justru dapat merusak moral dan perilaku bangsa itu sendiri. Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Kata Hari Ini. Jikalau Anda memiliki kritik, saran ataupun pertanyaan, kirimkanlah pesan Anda melalui SMS atau WA dengan mengetik kata KHI, kemudian spasi, tuliskan nama dan pesan Anda ke 0813-1171-3738. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dan sampai jumpa.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Metro FM,
1: the voice of love.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang pernikahan dihancurkan oleh kejengkelan, bukan kebencian. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Seringkali yang kita alami, Pak Paul, di dalam perjalanan ini, kita itu tersandung bukan pada batu yang besar-besar, tetapi justru karena batu-batu kecil yang ada di depan kita yang kita tidak perhatikan, lalu kita jadi tersandung. Nah, demikian juga dengan kehidupan pernikahan kita. Kita terlalu memperhatikan hal-hal yang besar, yang serius rasanya, tetapi sebenarnya bukan itu yang menyebabkan kita itu berpisah atau bercerai gitu. Tapi justru hal-hal kecil yang terjadi setiap hari, dan ini menumpuk sehingga akhirnya menimbulkan perceraian dalam pernikahan. Ini pandangan seperti ini bagaimana, Pak?
1: Betul, Pak Gunawan. Seringkali kita beranggapan kalau sampai terjadi perceraian, penyebabnya pastilah masalah besar, misalkan perzinahan. Kita menduga sebagai akibat masalah besar seperti perzinahan, maka timbullah kebencian besar yang akhirnya mengakibatkan perceraian. Nah, pada kenyataannya, kebanyakan pernikahan dihancurkan bukan oleh kebencian atau masalah besar seperti perzinahan, melainkan oleh hal-hal kecil yang menjengkelkan yang terjadi terus-menerus. Nah, jadi kita akan mencoba membahas beberapa masalah kecil yang seringkali menimbulkan kejengkelan, sekaligus juga cara untuk mengatasinya.
0: Iya, memang hal-hal kecil yang mengganggu hidup pernikahan ini tadi, Pak Paul, kalau sudah menumpuk, memang bisa mendorong seseorang pada dosa perzinahan itu. Dan itu yang selalu digunakan sebagai alasan kenapa orang itu bercerai. Kan di Alkitab sendiri dia katakan hanya ada satu alasan bercerai, yaitu berbuat zina. Jadi awalnya itu bukan karena perzinahan, tetapi perkara-perkara kecil yang menjengkelkan dan membuat pasangannya marah, sehingga ya akhirnya hubungan mereka renggang, padahal mereka mempunyai kebutuhan biologis, sehingga terjadilah perzinahan itu, Pak Man.
1: Betul. Jadi seringkali memang yang menjadi kerikil-kerikil itu adalah hal-hal kecil yang menjengkelkan. Nah, kalau itu terus menumpuk dan gak terselesaikan, akhirnya makin merengganglah hubungan kita dan membuka peluang ya masuknya orang ketiga dalam pernikahan kita. Itu sebabnya ya kita mau menyoroti hal-hal kecil ini nih, kejengkelan-kejengkelan ini nih. Sebab kalau kita gak jaga, akhirnya kejengkelan ini bisa bahkan ya memecahkan pernikahan kita.
0: Yang seringkali menjengkelkan itu apa, Bapak?
1: Pertama, penggunaan uang. Ya, betapa seringnya pernikahan hancur gara-gara penggunaan uang. Ada orang yang mencatat setiap pengeluaran, dan ada orang yang bahkan tidak ingat bahwa ia telah mengeluarkan uang. Sudah tentu bagi orang yang memperhatikan pengeluaran uang, cara penggunaan uang yang begitu bebas sangatlah mengganggunya. Pada saat ia sibuk mengetatkan pinggang dan memperhatikan arus pengeluaran, dengan mudahnya pasangannya memakai uang tanpa memikirkan dampaknya. Nah, bila ini terjadi terus-menerus, dapat kita bayangkan kejengkelan berkembang dan akhirnya mulai menggerogoti cinta dan respek terhadap pasangan. Jika tidak ada perubahan, besar kemungkinan pernikahan ini hancur.
0: Ya, jadi memang perlu dikomunikasikan antara suami istri itu mengenai penggunaan keuangan ini, Pak Paul. Karena memang betul firman Tuhan mengatakan bahwa cinta akan uang ini akar dari segala kejahatan. Jadi memang dari situ akan ada banyak masalah gitu, Pak Paul. Tapi kalau dikomunikasikan dengan baik, saya rasa itu bisa diatasi.
1: Betul. Memang ya masalah uang ini masalah yang pelik ya, Pak Gunawan ya. Jadi kadang-kadang tuh latar belakang yang berbeda dan sebagainya mempengaruhi ya. Nah, sudah tentu jadinya diperlukan kepercayaan dan pengertian untuk menyelesaikan masalah ini. Coba saya jelaskan ya dua kata ini ya, kepercayaan dan pengertian. Diperlukan kepercayaan sebab masing-masing harus percaya bahwa pasangannya tidak bermaksud buruk. Yang ketat dengan uang sebenarnya ya memikirkan masa depan, sedangkan yang longgar dengan uang ya lebih memikirkan masa sekarang. Yang ketat dengan uang memikirkan kepentingan keluarga, sedang yang longgar dengan uang kadang memikirkan kebutuhan orang lain. Jadi karena dia kasihan lah melihat orang ini kok butuh, ya akhirnya dia berikan uang, dia pinjamkan uang dan sebagainya. Nah akhirnya muncul masalah. Tapi ya diperlukan kepercayaan bahwa pasangan itu sebetulnya tidak ada niat untuk melukai pasangannya atau berniat buruk. Tapi juga diperlukan pengertian. Gini, acap kali orang yang ketat dengan uang dibesarkan dalam keluarga yang sederhana, di mana setiap pengeluaran berpotensi menimbulkan masalah keuangan yang parah. Atau kalaupun ia tidak dibesarkan dalam kondisi minim, ia dididik untuk berdisiplin dengan pengeluaran. Itu sebab ia terbiasa dengan pengawasan uang yang ketat. Sebaliknya, orang yang bebas dengan pengeluaran uang biasanya dibesarkan dalam kecukupan. Dia tidak pernah khawatir akan uang karena kebutuhannya senantiasa tercukupi. Nah, pengertian dibutuhkan untuk memahami bahwa pengaruh masa lalu tidak mudah hilang begitu saja. Jadi sekali lagi, diperlukan kepercayaan dan yang kedua, pengertian.
0: Iya, dalam hal kepercayaan ini bukan hanya mengenai uang yang kita gunakan bersama-sama itu, tetapi juga uang yang kita terima gitu Pak Bob. Karena ada juga pasangan yang menyembunyikan sebagian penghasilannya itu untuk kepentingan dirinya sendiri tanpa dia mau komunikasikan itu kepada istrinya atau suaminya gitu, pada pasangannya.
1: Betul.
0: Jadi hal itu yang mengganggu juga.
1: Betul, dan ini gak bisa enggak akan membuat pasangannya merasa gak dipercaya. Ya kamu kok gak percaya sama saya, sampai-sampai kamu itu harus menyimpan uang dengan tidak memberitahukan saya, seolah-olah saya itu kalau tahu saya akan nanti ya mengambil uangmu atau apa. Nah kalau memang gak pernah ada bukti ya pasangan kita itu tuh akan memakai uang, mengambil uang dengan sembarangan, memang kita gak boleh itu ya menyimpan-nyimpan uang tanpa diketahui oleh pasangan kita. Tapi saya juga mengerti kalau memang pasangannya itu tuh nggak bisa megang uang, cepat sekali uang habis, dan benar-benar tuh kalau ditanya uangmu kemana, nggak tahu, benar-benar dia itu tuh nggak perhatikan uangnya dipakai untuk apa. Nah, sudah tentu dalam kasus seperti itu tidak apa-apa bagi saya ya, bagi si orang ini nih menyimpan, karena dia tahu kalau dia kasih semuanya, diberikan akses penuh kepada pasangannya habis. Nah, sedangkan dia harus pikirkan kepentingan anak-anaknya lah atau masa depan dan sebagainya. Jadi dia mulai sisihkan uang tanpa diketahui oleh pasangannya. Jadi kalau dalam kasus seperti itu, saya kira ya memang dibenarkan.
0: Yang seringkali terjadi justru kalau uang itu sudah dipegang oleh pasangannya, ini untuk keluar lagi sulit gitu loh Pak Paul. Sehingga si biasanya suami ini, kalau suami itu mau menggunakan uang itu lagi, itu sangat dipersulit. Makanya dia tidak memberitahukan penghasilan yang sebenarnya kepada
1: ada orang yang memang ya kalau udah masuk uang itu nggak bisa keluar ya. Sehingga akhirnya ya pasangannya belajar, okay dah, mendingan jangan berikan semuanya gitu ya. Jadi selain kepercayaan dan pengertian, hal lain yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah penggunaan uang adalah pengaturan. Sebaiknya pengeluaran setiap bulan diatur bersama. Sisihkan uang untuk pengeluaran rutin seperti listrik dan air, serta keperluan dapur dan transportasi. Juga untuk keperluan sekolah, serta kebutuhan anak. Sudah tentu, sisihkan pula uang untuk persembahan dan untuk tabungan. Dan, nah ini, jangan lupa sisihkan uang jajan bagi masing-masing. Tanyakan kepada pasangan yang longgar ya dalam penggunaan uang, berapa sih jumlah yang dibutuhkannya sebulan untuk keperluan jajannya. Nah, setelah dia sepakati, berikan, tapi mintalah dia untuk berusaha mencukupi diri sehingga enggak jangan jalan minta lagi uang begitu. Nah, jadi saya sarankan ya lakukanlah pengaturan bersama dan sepakati, dan yang lebih longgar dengan uang setelah minta inilah yang saya butuhkan dalam sebulan, ya udah jangan sampai melebihi takaran itu.
0: Iya. Hal yang kedua selain uang apa, Pak Paul?
1: Yang seringkali memang membuat kita jengkel ya adalah penggunaan waktu. Ada yang menggunakan waktu seefisien mungkin dan ada yang menggunakan waktu sepuas mungkin. Sudah tentu orang yang menggunakan waktu seefisien mungkin jengkel melihat pasangannya yang menggunakan waktu seenaknya. Ya, orang-orang yang menggunakan waktu seefisien mungkin paling tidak suka melihat orang membuang-buang waktu. Jika kondisi tidak berubah, kejengkelan pun berubah menjadi ketidaksukaan. Jadi awalnya ya kita cobalah toleransi. Kok pasangan kita kok enak-enak aja sama waktu, kok banyak waktu yang terbuang. Nah, karena kita udah ngomong, kita udah ingatkan, gak digubris. Ya memang kejengkelan itu akhirnya menumpuk. Nah, udah dah relasi kita akhirnya makin merenggang.
0: Iya, seringkali pasangan itu memang kesulitan kalau sudah berjanji akan pergi ke suatu tempat, misalnya ke gereja gitu, yang tidak boleh terlambat itu. Tetapi selalu saja pasangannya ini terlambat terus gitu. Jadi ini memang menjengkelkan, Bapak.
1: Betul. Jadi sekali lagi hal-hal kecil seperti inilah, kerikil-kerikil kecil seperti inilah yang akhirnya menghancurkan pernikahan. Saya tahu tuh berapa seringnya orang mau ke gereja akhirnya tuh bakalan ribut karena masalah ini penggunaan waktu. Ada yang santai aja dan nggak apa-apa terlambat, ada orang yang nggak mau terlambat, jadi selalu maunya sebelum waktu ibadah atau pada waktu yang tepat lah gitu. Nah, akhirnya kesel sekali. Jadi ada orang yang akhirnya tuh nggak mau ke gereja karena dia berkata, buat apa saya ke gereja dengan hati yang penuh kemarahan gara-gara kamu itu tuh seenaknya, telat juga gak apa-apa, jadi udah mendingan saya gak usah ke gereja supaya saya gak usah berdosa di hadapan Tuhan, marah-marah sewaktu berbakti. Nah, udah mendingan saya itu di rumah aja dah. Nah, itu kan jadi masalah yang lebih besar. Jadi sekali lagi kita ini sebagai suami dan istri mesti memperhatikan hal-hal kecil seperti itu. Nah, untuk menyelesaikan masalah tentang penggunaan waktu ini sudah tentu diperlukan kerelaan untuk berubah ya dari kedua belah pihak. Sudah tentu orang yang menggunakan waktunya seenaknya kurang mempertimbangkan perasaan dan kepentingan orang. Nah, ya perlu belajar mengindahkan perasaan dan kepentingan orang. Sebaliknya orang yang menggunakan waktunya seefisien mungkin seringkali susah menikmati kesantaian dan tidak suka melihat orang santai. Nah, ini pun tidak sehat. Nah, jadi saya sarankan sebaiknya keduanya duduk bersama, sepakat untuk membicarakan tentang apa yang diharapkan dari pihak yang menggunakan waktu seefisien mungkin. Nah, kewajiban pihak yang menggunakan waktu secara santai adalah menyelesaikan tanggung jawabnya. Setelah ia menyelesaikannya, ya bebas untuk menggunakan waktunya sesuai keinginannya dan pihak pasangan tidak boleh mempersoalkannya. Singkat kata, ya mesti memberi kebebasan kepada pasangan untuk menjadi dirinya apa adanya. Santai bukan masalahnya. Pokok masalah adalah tanggung jawab. Selama sudah bertanggung jawab, ya udah tidak ada lagi yang perlu dipersoalkan.
0: Ya memang dalam hal ini dibutuhkan keluasan atau fleksibel gitu loh, Pak Paul ya. Nggak boleh terlalu kaku tentang ini. Jadi kalau terlalu kaku malah menimbulkan banyak masalah gitu.
1: Betul ya, jadi ada orang yang memang nggak bisa ngelihat pasangannya itu berdiam diri atau santai. Ada itu Pak Gunawan ya. Jadi akhirnya si pasangan itu tuh kalau ada istrinya misalnya di rumah, aduh dia nggak merasa damai. Dia itu takut nanti disuruh ini, suruh itu. Jadi akhirnya ya muncul perilaku-perilaku yang gak sehat. Misalnya, dia sengaja pulangnya lebih malam. Atau di dalam rumah, dia berusaha menghindar. Karena dia tahu kalau istrinya melihat dia kok lagi diem, pasti disuruh ngapa-ngapain karena istrinya itu nggak bisa ngelihat orang yang santai. Dan seringkali, nah dalam hal ini misalkan si istri yang nggak bisa santai itu, memang dia seperti itu juga. Dia nggak bisa santai, dia mesti selalu ngapain. Karena itulah memang yang biasa dilakukannya. Nah, jadi ya perlu dua-duanya belajar dah gitu. Pihak yang maunya itu orang jangan santai, pakai waktu seefisien mungkin, lebih harus fokus pada tanggung jawab. Selama pasangannya sudah menyelesaikan tanggung jawabnya, udah stop, biarkan ya berbuat apa saja, mau ngapain biarkan. Yang penting dibicarakan apa tuh tanggung jawab yang diharapkan dilakukan oleh pasangannya.
0: Tapi memang kan yang paling sering terjadi seperti itu, Pak Pol. Kita mengharapkan orang lain seperti kita. Yang tadi Pak Pol katakan, karena kita tuh terlalu sibuk, sibuk terus sepanjang hari di rumah dan sebagainya, kita berharap juga pasangan kita nanti kalau sudah di rumah ya sibuk seperti kita. Tapi sebaliknya, kita yang biasa santai, kita berharap ya kamu tuh mbok santai sedikit gitu loh, nggak usah terlalu sibuk seperti itu. Nah, ini titik temunya di mana, Pak Pol?
1: Nah, jadi yang saya sarankan tadi adalah ya duduk bersama, ngomong hati ke hati, dan yang memang memakai waktu efisien ya, itu mesti jelas tuh minta apa yang diharapkan olehnya. Jelas dia minta ini diselesaikan, dia minta ini dilakukan. Nah, pasangan yang memang lebih santai ya oke, dia akan selesaikan itu. Tapi setelah itu udah, jangan lagi nanti oh tolong ini lagi, tambah ini lagi. Nah, nggak bisa, udah pokoknya yang penting dibicarakan apa tuh yang diharapkan oleh pasangan yang memang efisien ini nih. Ya udah diselesaikan, setelah itu udah jangan minta-minta atau nuntut-nuntut dia lagi.
0: Tapi kalau dilihat bahwa setelah dibagi tugas seperti itu, ternyata pasangannya ini masih punya banyak waktu lagi yang luang, kan pasti ditambah lagi, Pak Pol.
1: Nah, memang udah tentu masih ada ruangan lah untuk negosiasi. Kalau misalkan ya adalah yang masih bisa dikerjakan dan itu penting, dan oke, ada waktu yang tersisa, oke, tambahkan. Nah, sudah tentu, tapi ada batasnya. Nggak boleh nanti akhirnya itu ditambahkan lagi. Jadi yang memang menuntut banyak itu harus sadar, nggak bisa begitu. Sebab ini pun juga nggak sehat buat dia. Sebab kita tahu orang yang memakai waktu terus-menerus untuk kerja efisien, mudah stres, Pak Gunawan. Mudah sekali meletus akhirnya. Sama anak juga begitu, dikit-dikit akhirnya meledak, dia marah. Nah, kan akhirnya ya suasana rumah jadi nggak enak.
0: Atau mungkin ini, di apa yang dikerjakan itu di waktunya diperpanjang gitu. Jadi supaya tidak dapat tugas yang lain, kerjanya ini diperlambat gitu. Dan ini juga tidak sehat juga di dalam rumah tangga.
1: Enggak, akhirnya jadinya memang nggak ada kejujuran lagi, nggak bisa jadi diri apa adanya. Jadi harus seolah-olah bersandiwara ya, supaya pasangan itu tuh nggak mempermasalahkannya. Nah, jadi sekali lagi perlu ya dua-dua duduk, dua-dua saling mengerti dan apa yang baik untuk keluarga ini. Seringkali memang masalah ini nih luber tuh ke anak-anak, Pak Gunawan, yang efisien, akhirnya menuntut anak-anak juga begitu. Akhirnya anak-anak juga ngeluh, nggak nyaman di rumah. Jadi rumah itu benar-benar akhirnya nggak ada lagi damai sejahtera.
0: Iya. Hal yang ketiga apa, Pak?
1: Ketiga adalah penggunaan kata. Ini yang seringkali ya menimbulkan kejengkelan ya. Betapa seringnya kita dibuat jengkel oleh perkataan yang dilontarkan pasangan. Walau kita sudah memberitahukan bahwa kita tidak menyukainya, ya tetap saja mengeluarkan perkataan yang sama yang melukakan hati dan menggusarkan kalbu. Akhirnya kita tidak tahan dan mulai membalas. Kita pun mengeluarkan perkataan yang kita tahu akan membuatnya tersinggung atau terluka. Ya, kita sengaja menyakitinya supaya ia sadar. Mungkin kita berdalih bahwa kita tidak bermaksud melukainya. Kita beralasan bahwa itulah cara kita berbicara. Atau kita menuduh pasangan terlalu sensitif dan mudah tersinggung. Mungkin semua itu benar. Tapi dalam pernikahan, kita memang mesti mempelajari bahasa yang baru. Kita tidak boleh mempertahankan cara lama berkomunikasi. Kita harus mempelajari cara yang paling efektif berbicara dengan pasangan.
0: Ya, seringkali memang orang mengatakan, loh, saya itu tidak bermaksud melukai hatimu gitu, dan maksud saya juga bukan seperti yang kamu terima gitu. Tapi ternyata pasangan itu sudah terlanjur terluka, Pak Pol, oleh perkataan itu. Yang mungkin buat orang lain ya tidak apa-apa, terutama buat pembicaranya tidak apa-apa itu pasti. Tapi pasangannya merasa terluka dengan perkataan itu bagaimana, Pak Pol?
1: Memang nggak selalu orang itu berniat melukai kita ya. Kadang-kadang ya memang itu adalah bagian dari ya kebiasaannya dia. Ada juga yang akan berbicara dengan nada yang tinggi, ada itu. Dan dia berkata, ya saya nggak marah, saya memang biasa bicara dengan nada yang tinggi. Tapi kebetulan ya pasangannya berbicara dengan nada yang lebih lembut. Nah, kita nggak bisa berkata, inilah cara saya, jadi kamu harus menerimanya. Ya nggak bisa. Nah, dua-dua memang harus mengerti lah, ketemu di tengah. Yang bicaranya terlalu keras, suaranya terlalu keras juga, nah harus memang belajar untuk menurunkan yang sensitif, yang lebih biasa lembut. Ya cobalah untuk mengerti bahwa walaupun suaranya keras, ya nggak berarti dia lagi marah. Nah, kalau dia nggak yakin, dia nggak tahu apakah pasangan sedang marah apa enggak, silakan bertanya. Jadi daripada duga-duga dan akhirnya timbul masalah, mendingan tanya langsung. Saya hanya ingin memastikan apakah kamu sedang marah, sebab suara kamu kok keras sekarang ini. Nah, misalkan yang satu berkata, enggak, saya enggak marah. Oh ya oke, udah. Jadi ada baiknya tanya seperti itu. Nah, ini akan menolong untuk kita mulai belajar bahasa yang baru.
0: Ya, tapi pertanyaan apakah kamu sedang marah dan dijawab, enggak, aku enggak marah, itu aja kadang-kadang masih belum setulus hatinya. Sebenarnya dia tetap marah, tapi dia tidak mau mengakui bahwa dia marah.
1: Bisa jadi. Tapi kalau dia sudah berkata, enggak, saya enggak marah, berarti ya dia harus tepati perkataannya. Walaupun dia dalam hati misalnya jengkel, tapi karena dia sudah berkata begitu, jadi kan dia harus diam. Nah, mudah-mudahan lama-kelamaan ya dia itu belajar bahwa, ya kalau saya berkata saya enggak marah, walaupun saya marah kan saya yang tersiksa. Ya udah, mendingan saya bicara apa adanya bahwa saya memang tadi marah. Dan dengan cara itu masalah bisa lebih diselesaikan. Tapi yang memang saya ingin tekankan adalah kita itu mesti belajar bahasa yang baru. Kita gak boleh berkata ini bahasa saya, ini cara saya, gak bisa. Kita mesti bersepakat mempelajari bahasa yang baru. Gak persis bahasa suami, gak persis bahasa istri. Jadi kita ciptakan sebuah bahasa yang baru untuk bisa berkomunikasi dengan lebih efektif.
0: Ya mungkin itu inti lagu Ajari Kami Bahasa Kasihmu itu ya, Pak Pol.
1: Ya.
0: Lalu bagaimana, Pak, selanjutnya?
1: Nah, jadi kita juga ya mesti menerima kemungkinan bahwa pasangan tidak selalu berniat menyakiti hati kita. Ini perlu ya, kita jangan dikit-dikit menuduh ya, kamu ini mau menyakiti hati saya. Enggak, kadang-kadang pasangan bisa lupa. Itu sebab ya kita belajarlah menoleransi kesalahan-kesalahan seperti itu. Dan jika memang benar kita ini terlalu peka ya, mudah sekali kita ini merasa tersinggung, tertuduh, tertusuk. Ya udah, sebaiknya kita berupaya memperkuat perasaan supaya tidak terlalu rapuh. Satu perkataan yang mesti sering keluar dari mulut kita berdua adalah, saya minta maaf, saya tidak akan mengulangi lagi perbuatan ini. Jadi kalau memang udah pasangan berkata, kamu ini ngomong begini menyakiti saya, udah minta maaf. Jangan menjelaskan, saya begini, kamu kok begini, kamu. Jadi tambah panjang. Ya udah, kalau dia berkata perkataan kita menyakitinya, tutup di situ dengan berkata, saya minta maaf. Ya, saya akan berusaha ingat untuk enggak mengatakannya begitu. Nah, kalau udah tenang, baru kita nanti bisa menjelaskan. Boleh enggak saya jelaskan apa yang tadi terjadi? Saya bilang, oke, silakan, baru kita jelaskan. Tadi maksud saya hanya ini nih. Saya itu enggak ada maksud misalnya menyerangmu, merendahkanmu atau apa, enggak ada. Tapi mungkin kata-kata saya kurang tepat, atau saya ngomong dengan nada yang kayaknya kok terlalu keras, jadi kamu merasa saya ini menyerang kamu. Nah, dengan cara itu komunikasi antara kita bisa lebih baik, Pak Gunawan. Sebab sekali lagi ya, kita mau tekankan, kalau kita nggak bereskan hal-hal seperti ini ya, penggunaan kata, akhirnya ini menimbulkan kejengkelan dan kejengkelan yang akhirnya bisa menghancurkan pernikahan kita.
0: Iya, untuk minta maaf itu biasanya memang dilakukan Pak Pol ya, oleh pasangan itu. Tapi sebatas minta maaf itu. Tetapi kalau menyatakan seperti yang Pak usulkan, saya tidak akan mengulangi perbuatan ini yang biasanya sulit untuk diucapkan, baik oleh si istri ataupun si suami, karena ini bisa jadi bumerang itu Pak Pol. Kalau sampai dia suatu saat tergelincir lagi di hal yang sama dan mengulangi perbuatannya, jadi bumerang kan Pak Pol. Dulu kamu bilang gak mau mengulangi lagi, nyatanya sekarang seperti ini, jadi hanya minta maaf biasanya.
1: Betul. Kita ini takut ya berjanji, saya nggak akan mengulanginya lagi. Jadi kadang-kadang kita berkata, oke lah saya berusaha untuk nggak mengulanginya lagi. Boleh. Tapi memang mesti ada lebih dari permintaan maaf. Karena gini Pak Gunawan, kalau kita hanya berkata, oke saya minta maaf, tanpa ada embel-embel kita mau berjanji, berusaha, seringkali itu kita lebih mudah mengulangnya. Tapi kalau kita sudah mengatakan, saya akan berusaha tidak melakukannya lagi, kita akan mengeluarkan usaha yang lebih keras untuk tidak mengulangnya. Sebab kita sudah kadung berjanji seperti itu. Jadi ada baiknya memang kita mengikatkan diri dalam janji itu supaya lebih berhati-hati.
0: Nah itu biasanya dituntut oleh pihak yang dirugikan gitu, yang dilukai hatinya. Sudahlah ya, jangan ngulangi lagi perbuatannya itu. Ah, baru dijawab, iya, saya usahakan atau apa gitu. Tapi dari mulutnya sendiri, biasanya jarang diungkapkan hal seperti itu, Pak.
1: Ya, jadi kita bisa melihat ya Pak Gunawan bahwa pernikahan itu dihancurkan ya, bukan oleh kebencian, jarang-jarang lah oleh kebencian. Yang lebih seringnya adalah oleh kejengkelan. Jadi kita mestilah berusaha untuk berubah supaya kejengkelan makin berkurang dalam pernikahan kita.
0: Karena kejengkelan yang berulang-ulang itu akan menimbulkan kebencian di dalam bisa diri seseorang.
1: Bisa, atau kalaupun gak sampai benci, kejengkelan itu akhirnya akan menguras cinta dan respect. Kita akhirnya merasa dingin sekali, gak ada apa-apa lagi dah. Habis kamu itu tuh terlalu sering menjengkelkan saya.
0: Jadi tuntunan firman Tuhan apa Pak Pol?
1: Amsal pasal 12 ayat 1 mengingatkan, siapa mencintai didikan mencintai pengetahuan, tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Nah, kita mesti membuka telinga, membuka hati, menerima didikan atau masukan dari pasangan kita. Nah, orang yang bersedia mendengar masukan pasangan adalah orang yang mencintai pengetahuan atau hikmat sebetulnya ya maksudnya. Tapi orang yang gak mau mendengarkan, bahkan membenci masukan atau teguran, nah, firman Tuhan berkata, dia adalah orang dungu. Jadi pernikahan itu dibangun di atas kesediaan untuk mendengarkan dan menerima masukan dari pasangan.
0: Ya, baik Pak Pol, terima kasih. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Pol Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang pernikahan dihancurkan oleh kejengkelan, bukan kebencian. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
2: Boda Bob Kri 2.
3: Sekolah SMA ya di Boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
4: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Hai, Karmu lagi.
2: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Tudag keja sendo belum.
2: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
2: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
3: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
2: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
3: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
2: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Credit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
3: Maksudnya gimana sih, Pak?
2: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
4: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP, Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP, Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
0: Petra FM.

Saudara, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Berkali-kali mungkin kita terjatuh, tetapi berkali-kali tangan Tuhan datang menolong setiap kita. Amin.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Lima koma tujuh Petra FM.

0: 105,7 Petra FM.
1: Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari 1 Timotius pasal 6 ayat 6 sampai 10. Memang kesalehan itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa apapun ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Namun mereka yang ingin kaya, terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Sebab akar segala kejahatan ialah cinta uang, dan karena memburu uanglah, beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari 1 Timotius pasal 6 ayat 8. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Renungan hari ini berjudul Merasa Cukup dan Berbahagia. Biasanya orang merasa berkekurangan karena tidak memiliki hal-hal yang dibutuhkan. Namun, ada juga orang yang merasa berkekurangan bukan karena tidak memiliki yang dibutuhkan, melainkan karena tak puas dengan yang dipunyai. Dan selalu mengingini lebih dari yang sudah dimiliki. Orang ini tak pernah merasa cukup. Rasul Paulus berkata, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Itu bukan pernyataan bahwa hanya pangan dan sandang sajalah hal yang penting dalam hidup ini. Itu adalah nasihat bahwa merasa cukup dengan apa yang ada adalah sikap rohani yang sangat penting. Sikap rohani tersebut membuat orang selalu merasa berkecukupan, merasa senantiasa terberkati meski tak banyak yang dia punyai. Sikap rohani itu menjauhkan orang dari keserakahan dan hasrat untuk memiliki semua hal, tetapi membuat orang selalu bersyukur karena apapun yang Tuhan berikan. Sehingga oleh karenanya hatinya selalu diliputi kebahagiaan. Memang begitulah ihwalnya. Merasa cukup adalah pangkal kebahagiaan. Di satu sisi, merasa cukup adalah luapan hati yang spontan, jujur, asli, tidak dibuat-buat. Berpura-pura merasa cukup adalah menipu diri sendiri. Itu tidak membawa kepada kebahagiaan. Namun di sisi lain, merasa cukup adalah sikap rohani yang dengan pertolongan Tuhan bisa ditumbuhkan, bisa dikembangkan, bisa disuburkan. Sungguh, kita perlu mendidik nurani kita untuk senantiasa merasa cukup dengan apa yang Tuhan berikan, agar dari hati kita selalu meluap rasa syukur dan kita berbahagia karenanya. Merasa cukup membuat orang merasa senantiasa terberkati meski tak banyak yang dia punyai.

Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650000888 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

sahabat Petra yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Sudahkah saudara mengasihi orang lain hari ini? Semoga di tengah kesibukan kita hari ini, kita masih ingat

Mari kita memohon berkat dari Tuhan. Kita berdoa. Segala puji syukur dan hormat kami naikkan kepada-Mu Tuhan yang menjadi sumber kehidupan kami. Tuhan yang kasih-Nya tidak pernah habis, selalu dilimpahkan, selalu ada menguatkan kami dimanapun kami berada dan kapanpun kami ada. Kami bersyukur Tuhan atas kasih pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Seperti hari ini, Tuhan telah menuntun kami dari kami bangun pagi hari tadi. Tuhan tuntun kami dalam beraktivitas, kami yang masih belajar, kami yang sudah bekerja, ataupun kami yang melayani. Tuhan telah tuntun dan sertai setiap aktivitas kami. Ada berbagai hal yang kami temui, ada berbagai karakter orang yang kami jumpai, yang kadang membuat kami merasa bahagia, tetapi juga kadang membuat kami kecewa, sakit hati. Karena itu Tuhan, kiranya Tuhan memampukan kami untuk mengampuni orang-orang yang telah menyakiti kami, seperti Engkau telah mengampuni kami. Pimpin kami ya Tuhan dan tuntun kami untuk terus belajar menjadi pribadi yang semakin seperti yang Tuhan kehendaki. Belajar dari setiap peristiwa yang kami alami. Saat ini kami mensyukuri anugerah keluarga yang telah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih. Tuhan mencukupkan kebutuhan keluarga kami hari ini. Kami bisa makan, kami bisa menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan memberikan kami keselamatan. Setelah kami beraktivitas, kami dapat kembali pulang ke rumah dalam keadaan yang baik. Mampukan kami membangun kasih kekeluargaan di tengah keluarga kami, sehingga komunikasi dapat terjalin dengan jujur dan terbuka. Suami istri bisa semakin memahami satu dengan yang lain. Semakin bertambah usia pernikahan, semakin erat pula cinta kasih di antara suami istri. Sehingga mereka mampu menghadapi berbagai godaan, berbagai tantangan kehidupan berumah tangga. Kami juga memohon berkat-Mu Tuhan bagi orang tua kami yang karena keadaan sudah sepuh, sehingga geraknya terbatas, aktivitasnya terbatas. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan ketenangan hati dan pikiran, sehingga orang tua kami dapat menjalani masa-masa hidupnya ini untuk mendampingi kami, anak cucu, dengan bahagia dan damai. Kami juga memohon berkat-Mu bagi anak-anak kami, terkhusus bagi anak-anak kami yang akan menghadapi ujian akhir semester. Berkati dalam persiapan mereka ya Tuhan, tolong mereka supaya mereka dapat belajar dengan tekun, dapat mengerjakan soal-soal dengan teliti, fokus, sehingga nanti hasilnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga memohon berkat-Mu bagi anak-anak kami yang telah menyelesaikan masa belajarnya di tingkat sekarang dan saat ini mulai mencari sekolah di tingkat yang lebih tinggi. Berkati mereka Tuhan, berkati kami sebagai orang tua, supaya kami dapat bekerja sama menjadi satu tim untuk melihat, mengamati potensi sekolah-sekolah yang ada di sekitar kami, sehingga nantinya anak-anak kami dapat memperoleh sekolah yang sesuai dengan kemampuan mereka. Kami juga memohon berkat-Mu bagi anak kami yang telah menyelesaikan masa pendidikannya dan saat ini mulai mencari pekerjaan. Tuhan kiranya memberikan kesabaran, ketekunan, dan kerendahan hati sehingga mereka dapat menjalani masa penantian ini tanpa berputus asa. Kami juga memohon berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang sampai saat ini rindu untuk menemukan pasangan hidupnya. Kiranya Tuhan yang beserta mereka menguatkan, memberikan kesabaran. Kami yakin dan kami percaya mereka berproses bersama dengan pasangan mereka dan nantinya dipersatukan oleh Tuhan dalam pemberkatan kudus. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang sampai saat ini masih merindukan momongan. Kiranya Tuhan berkati setiap usaha yang mereka lakukan.

Tuhan, berikan kesabaran, kekuatan ketika mereka masih harus menanti. Mampukan mereka untuk tetap dapat menghayati cinta kasih suami istri walau sampai saat ini belum ada anak di antara mereka. Pimpin dan berkati setiap kami ya Tuhan. Mampukan kami untuk mempercayakan penuh masa depan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pekerjaan, usaha yang kami lakukan. Kiranya Tuhan memberikan kelancaran di dalam kami bekerja. Mampukan kami menyadari dan mengakui bahwa pekerjaan kami adalah berkat dari Tuhan yang harus kami syukuri dan kami lakukan dengan penuh tanggung jawab. Berkati kami ya Tuhan, berkati pekerjaan kami dan usaha kami sehingga dapat menjadi jalan berkat keluarga kami. Kami juga memohon berkat-Mu ya Tuhan bagi saudara-saudari kami yang saat ini berulang tahun. Kiranya Tuhan berkati dengan bertambahnya umur mereka, bertambah pula kedewasaan mereka di dalam melihat, merasakan, dan bersikap menghadapi berbagai pengalaman hidup mereka. Tuntun mereka untuk semakin bergantung kepada Tuhan dan semakin setia kepada Tuhan. Berkati juga saudara-saudari kami yang merayakan ulang tahun pernikahan. Kiranya kasih suami istri semakin melekat erat di antara mereka. Kemampuan untuk menyesuaikan diri, memahami juga semakin dapat mereka lakukan sehingga pernikahan mereka tidak menjadi hambar. Kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, para pemimpin gereja, pendeta, gembala, majelis, Tuhan tuntun dan berkati dengan hikmat Tuhan sehingga dapat membawa gereja Tuhan menuju ke arah jalan kebenaran. Berikan mereka kebijaksanaan, ketulusan hati. Begitu pula jemaat Tuhan, kiranya Tuhan berkati dengan kerinduan untuk bersekutu, kerinduan untuk melayani Tuhan dan sesama, seperti yang Tuhan kehendaki. Pimpin gereja-gereja Tuhan untuk bersatu walaupun berbeda-beda cara dan alirannya. Kami percaya kami dipersatukan dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Berkati kami semua Tuhan, supaya kami menjadi saksi kerajaan Allah dan semakin banyak orang yang melihat dan merasakan kasih Allah. Tuhan, pada saat ini kami juga memohon berkat-Mu bagi bangsa Indonesia. Di tengah berbagai hal yang menjadi polemik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kiranya Tuhan berkati kami supaya kami tidak apatis dengan bangsa kami. Kiranya di tengah keprihatinan, banyaknya ketidakjujuran, banyaknya ketidakadilan yang terjadi, mampukan kami untuk berjuang demi bangsa ini. Dan kami percaya Tuhan yang akan menyadarkan pemimpin-pemimpin kami, saudara-saudara kami, sehingga mereka berani melakukan dan memperjuangkan keadilan dan kebenaran, walaupun ada banyak tekanan dan mungkin hidup juga berat mereka lewati. Pimpin kami Tuhan untuk memperjuangkan kepentingan banyak orang, bukan kepentingan pribadi kami sendiri, bukan kepentingan hanya segelintir orang saja hingga merugikan orang lain. Tolong kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami berani memperjuangkan keadilan, dimulai dari keluarga kami, lingkungan terdekat kami yang akan semakin luas, masyarakat di tengah-tengah kami berada, dan juga di bangsa Indonesia ini. Kami rindu bangsa Indonesia yang makmur, rukun, sejahtera, dan jadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa bagi Radio Petra sebagai rekan kami di dalam kami menghayati panggilan sebagai saksi Tuhan. Berkati setiap jajaran yang ada di Radio Petra supaya dengan hikmat Tuhan mereka dapat menata, mengelola, dan mengembangkan Radio Petra hingga menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan yang cukupkan, Tuhan yang mampukan, sehingga Radio Petra terus berkembang semakin luas menjadi berkat. Tuhan, kami mau menyerahkan istirahat kami malam ini ke dalam tangan kasih Tuhan.
Kiranya Tuhan berkati sehingga dengan istirahat kami malam hari ini, tubuh kami dapat kembali segar, pikiran kami tenang, hati kami penuh damai sejahtera. Inilah Tuhan, doa syukur dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Amin. Demikian sahabat Petra doa malam hari ini. Mari kita beristirahat. Semoga besok pagi kita bangun dengan keadaan yang lebih besar. Selamat beristirahat. Saya Pendeta Hesti Murwasari mohon pamit. Tuhan Yesus memberkati.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra. Streaming radio.

dapatkan bukan dengan keperkasaan kita dan bukan dengan kekuatan kita, melainkan dengan Roh-Ku, firman Tuhan semesta alam. Kita melewati gunung dan lembah, suka dan duka, sampai hari ini kita bisa berdiri, itu semua karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerah-Nya. Mari kita naikkan syukur dan berkat.

0: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra, streaming

Sahabat Petra yang diberkati oleh Tuhan, sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Kiranya sapaan ini mengingatkan kita akan panggilan kita untuk hidup di dalam kasih. Saat ini Sahabat Petra kembali bersama dengan saya, Pendeta Hesti Murwasari dari Gereja Kristen Jawa Rewulu, akan menemani Sahabat Petra dalam renungan embun pagi. Kita akan mensyukuri anugerah Tuhan hari ini. Karena itu kita akan mengawali hari dengan firman Tuhan, supaya kesegaran jiwa kita tetap terus bertahan hingga nanti malam tiba dan kita beristirahat kembali. Saat ini saya mengajak Sahabat Petra untuk bersama-sama berdoa, memohon hikmat dari Tuhan. Mari berdoa. Kami mensyukuri anugerah kehidupan pemberian-Mu Tuhan. Kami mensyukuri penyertaan-Mu yang selalu ada dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kesempatan semalam yang telah Tuhan berikan kepada kami untuk beristirahat. Dan pagi ini Tuhan telah bangunkan kami dalam keadaan yang baik. Saat ini ya Tuhan, bersama-sama dengan Sahabat Petra dimanapun berada, kami akan menyegarkan diri kami melalui firman Tuhan yang akan menemani kami, memberi tenaga dan mengarahkan hidup kami untuk menjalani seharian ini. Berkati kami semua ya Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu yang ada di dalam diri kami berkarya, memberikan terang dan pengertian, sehingga firman Tuhan yang kami baca dan kami dengar hari ini sungguh dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan di tengah kehidupan kami sehari-hari. Walaupun banyak pergumulan di dalamnya, tetapi Roh Kudus menguatkan kami untuk setia melakukan firman-Mu. Berkati untuk setiap sarana dan prasarana yang kami gunakan pagi hari ini untuk mendengarkan firman-Mu, sehingga firman-Mu benar-benar dapat kami terima, hayati, dan lakukan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sabda yang telah menjadi manusia, doa ini kami naikkan. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, hari ini Kamis 4 Juni 2026 kita akan menghayati renungan yang terdapat di dalam renungan Sabdo Winedar atau Sadar terbitan Sinode GKJ. Hari ini tema kita adalah Ingatlah dan Kembalilah pada Tuhan. Ingatlah dan kembalilah pada Tuhan. Bersama-sama kita akan menghayatinya melalui bacaan firman Tuhan dari 2 Petrus 2 ayat 17 sampai 22. 2 Petrus 2 ayat 17 sampai ayat 22 yang demikian firman Tuhan. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat, sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Sebab jika mereka,
oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepadanya. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahannya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Demikian firman Tuhan yang akan kita hayati bersama di embun pagi hari ini dengan nats dari 2 Petrus 2 ayatnya yang ke-21 yang demikian. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Sahabat Petra yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita meninggalkan jalan kebenaran, melupakan firman Tuhan. Tidak hanya lupa ingatan, tetapi juga lupa di hati. Berulang kali melalui ibadah-ibadah yang kita ikuti, renungan-renungan yang kita baca dan kita dengarkan, Sabda Tuhan yang kita terima memberi petunjuk bahwa sebagai bentuk rasa syukur karena kita telah diselamatkan oleh Tuhan, maka kita hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Karena keselamatan yang telah kita terima, nilainya tidak dapat diganti dengan apapun di dunia, sekalipun kita punya harta yang berlimpah. Awalnya kita berusaha mati-matian untuk menjadi orang yang taat pada firman Tuhan, berusaha untuk setia menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Tetapi ternyata dalam perjalanan kehidupan banyak sekali godaan iblis yang hadir silih berganti dalam kehidupan kita. Seringkali kita berpikir tentang untung rugi, kemudahan, kepraktisan, dan instan. Hal-hal ini yang kemudian menjadi pertimbangan kita, apakah kita akan terus berusaha menjadi orang yang taat kepada Tuhan, atau memilih yang penting hidupku mudah, praktis, bahagia menurut versiku sendiri. Ternyata taat kepada Tuhan itu berat ya. Di tengah hidup keseharian kita yang memang sudah berat, kenapa harus semakin berat dengan taat kepada Tuhan? Hari-hari kemudian dipenuhi dengan ketidakjujuran, kemunafikan, dendam, iri, sakit hati, ketidakadilan, dan yang lainnya. Jauh dari apa yang menjadi kehendak Allah. Kita semakin mengesampingkan tuntunan Roh Kudus dan semakin mengedepankan kenyamanan hidup menurut versi diri kita sendiri. Kebenaran firman Tuhan tertutup dengan pergumulan hidup.
Kita dengan tidak sadar telah menjadi hamba teknologi dan dituntun oleh berita-berita palsu yang menjerumuskan dengan mengatasnamakan hidup cuma sekali, jadi mari kita nikmati. Yang penting aku bahagia, yang penting aku diterima, masalah berkenan kepada Tuhan atau tidak, nomor sekian. Semakin lama, hidup kita semakin terpuruk di dalam dosa. Puji Tuhan, sahabat Petra, Tuhan tidak membiarkan kita untuk tersesat lebih jauh lagi. Hari ini melalui firman-Nya dalam embun pagi, kita diingatkan untuk berbalik dari kesesatan kita. Ingat dan kembalilah kepada Tuhan. Ini yang menjadi tema kita hari ini. Karena Tuhan, Sang Juru Selamat, menuntun kita pada kebahagiaan dan damai sejahtera yang sejati. Rasul Petrus mengingatkan kita, orang-orang yang telah menerima berita kebenaran dan keselamatan perlu untuk terus berjuang untuk menjadi setia. Ingatlah bahwa penyertaan Tuhan selalu ada, menguatkan kita bahkan ketika kita dalam pergumulan yang berat sekalipun. Jadi, jangan tergoda oleh bujuk rayu iblis untuk mengejar kenikmatan duniawi yang sesaat saja. Selalu ikuti tuntunan Roh Kudus. Jangan sampai kehilangan iman dan kembali ke jalan dosa. Rasul Petrus menggambarkan dalam surat 2 Petrus 2, anjing yang kembali ke muntahannya dan babi yang kembali ke kubangannya. Najis, kotor, dan menjijikkan. Inilah gambaran jika hidup kita kembali ke lubang dosa, hidup tanpa pertobatan dan tanpa rasa takut kepada Tuhan. Kotor. Jadi mari sahabat Petra, kita kembali hayati anugerah keselamatan yang telah kita terima dari Tuhan melalui pengorbanan Sang Kristus di kayu salib. Ia rela menjadi manusia, ia rela mati bagi kita semua. Jadi mari sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan karena kita telah diselamatkan. Kita berserah kepada Tuhan, memohon kekuatan supaya kita tetap setia berjalan di jalan kebenaran yang sejati. Setialah, walau terkadang dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita berusaha menjadi orang yang setia dan taat kepada Tuhan, sahabat dan teman kita terbatas. Tidak semua orang bisa menerima kita yang hidup dalam kebenaran. Kita mengalami kesedihan, bingung, sakit hati, malu, kecewa, atau juga direndahkan dan difitnah. Kuatkan hati dan teguhkan iman. Ingatlah selalu bahwa kita tidak berjalan sendirian. Jadi mari datang kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Supaya kita selalu diberi kekuatan, setia untuk menjaga hidup kita dalam kekudusan dan kebenaran firman Tuhan. Terus berjuang bersama dengan Tuhan, jadilah setia kepada-Nya. Amin. Demikian firman Tuhan dalam embun pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini dapat benar-benar kita hayati dan dapat kita upayakan untuk kita lakukan di tengah berbagai pergumulan hidup yang kita hadapi. Jadi mari kita memohon kekuatan dari Tuhan
Mari kita berdoa. Perkenankan kami kembali datang kepadamu Bapa yang penuh kasih. Kami bersyukur pagi hari ini melalui firman embun pagi Engkau mengingatkan kami kembali bahwa Engkau telah menunjukkan jalan kebenaran, memberikan anugerah keselamatan. Dan kami perlu terus berusaha untuk setia hidup jalan di dalam jalan kebenaran dan kekudusan. Di tengah berbagai pergumulan hidup yang kami temui, berbagai pertimbangan, godaan duniawi, mampukan kami untuk setia mengikuti tuntunan Roh Kudus-Mu, kemana kami harus melangkah, apa yang harus kami lakukan. Tolong kami ya Tuhan untuk menggunakan setiap senjata perlengkapan rohani kami, supaya kami menang di tengah peperangan rohani melawan iblis dengan berbagai tipu muslihatnya untuk membawa kami terpuruk dalam dosa, kembali ke kekubangan, kembali kepada muntahan yang menjijikkan dan kotor. Tolong kami Tuhan, agar kami kuat hati, kuat iman, kuat pikiran, menjadi anak-anak yang setia kepada-Mu. Di tengah kami baru saja menghayati Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus, mampukan kami untuk menghayati Roh Kudus selalu beserta, menghibur dan menguatkan kami. Kami tidak sendirian. Karena itu kami mau menyerahkan perjalanan hidup kami hari ini, dari pagi, siang, sore hingga malam. Berkati ya Tuhan, supaya hari ini kami teguh hati, mengasihi sesama, mengasihi Engkau. Dengan berbagai pergumulan hidup yang kami alami hari ini, kami tidak putus asa, kami tidak jatuh dalam dendam, iri hati, dan sakit hati. Tetapi mampukan kami untuk berproses bersama-sama dengan Tuhan, menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Berkati kehidupan kami, pekerjaan kami Tuhan lancarkan. Pendidikan yang harus kami tempuh, Tuhan juga berikan kelancaran. Pelayanan kami, Tuhan berkati. Keluarga kami, Tuhan lindungi. Kami mau serahkan sepenuhnya hidup kami hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami mengakui keterbatasan kami sebagai manusia. Karena itu kami juga memohon belas kasih pengampunan dari Tuhan. Inilah Tuhan doa syukur dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang sejati. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikian sahabat Petra embun pagi hari ini bersama dengan saya Pendeta Hesti Murwasari dari GKJ Rewulu. Saat ini mari kita melanjutkan aktivitas di hari ini. Jangan lupa berserah kepada Tuhan dan mohon tuntunan Tuhan. Jaga kesehatan jiwa dan raga. Saya Pendeta Hesti mohon pamit. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA ya di Boda Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Petra, streaming radio.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Petra, streaming radio.
5: Sekali lagi saudara berikan tepuk tangan yang terdahsyat bagi Tuhan.

0: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya. Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra. Streaming radio.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: Tuhan pegang kendali. Dengan iman yang kecil pun, kita dapat membawa kebutuhan-kebutuhan kita pada Yesus. Firman Tuhan dari kitab Markus pasal 9 ayat 17 sampai dengan 27.
1: Jawab seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya berkertak, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hai generasi yang tidak percaya, sampai kapan aku harus tinggal di antara kamu? Sampai kapan aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kepadaku." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, ia segera mengguncang-guncangkan anak itu, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Seringkali roh itu mencampakkannya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Tetapi jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, segala sesuatu mungkin bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menghardik roh jahat itu dengan keras. "Hai engkau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah dari anak ini dan jangan merasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan mengguncang-guncang anak itu dengan hebat. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang berkata, "Ia sudah mati." Namun Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia berdiri.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, dalam ayat bacaan hari ini, seorang ayah membawa anaknya yang kerasukan setan pada Tuhan. Melihat anaknya sudah menderita sejak kecil, ayah ini pernah datang ketika Yesus tidak ada di tempat dan tidak mendapat pertolongan dari para muridnya. Ketika pada akhirnya ia bertemu Yesus, ayah ini merasa ragu dengan imannya. "Jika engkau dapat berbuat sesuatu," katanya, "tolonglah kami dan kasihanilah kami." Ayat 22. Yesus yang merasakan keraguan orang itu menjawab, "Katamu, jika engkau dapat, segala sesuatu mungkin bagi orang yang percaya." Ayat 23. Tak ayal, ayah itu langsung menyadari kesenjangan antara perkataan dan tindakannya, dan ia pun berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ayat 24. Bagaimana kita harus menyimpulkannya? Apakah orang ini beriman atau tidak? Namun, jika kita perhatikan lebih seksama, kita tahu ayah ini berseru dengan kejujuran penuh dan tidak malu kepada Tuhan. Ia tahu tak ada gunanya berusaha membesar-besarkan imannya di hadapan Yesus. Dengan rendah hati, ia justru mengakui bahwa meskipun ia sungguh percaya pada kuasa Yesus yang menyelamatkan, hal-hal seperti kekhawatirannya tentang anaknya bisa saja mempengaruhi imannya kepada Tuhan. Saudara pendengar, Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Mazmur 103 ayat 19. Kita bisa jujur tentang iman kita kepadanya. Kuasanya tidak pasang surut mengikuti iman kita kepadanya. Bagaimanapun perasaan kita, kita dapat percaya bahwa Tuhan selalu pegang kendali.

0: Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra, streaming radio.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA ya di Boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Ana dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapat

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Petra, streaming radio.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Metro FM,
1: the voice of love.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

105,7 Petra FM. Selamat pagi sahabat Petra. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Berjumpa kembali dengan kami di program Bun Pagi, program yang akan menemani Anda semuanya dengan lagu-lagu rohani pilihan yang sudah kami siapkan dan siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda di awal aktivitas pagi hari ini, sahabat Petra. Tentu kami berharap awal aktivitas Anda hari ini dipenuhi dengan sukacita dan kekuatan baru dari Tuhan. Kami akan menemani Anda sampai nanti pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat, dan kami berharap kami juga bisa menyemangati Anda di tengah-tengah persiapan Anda untuk mempersiapkan aktivitas hari ini. Dan bagi Anda sahabat Petra yang ingin merequest lagu-lagu rohani pilihan yang ingin didengarkan di Radio Petra, Anda bisa merequest dengan mengirim pesan ke nomor 0856 0202 4567, 0856 0202 4567. Dan sahabat Petra, di pagi hari ini kita juga akan disapa dengan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Indrianto Adiatmo Sawaldi. Dan di pagi hari ini juga kita akan mendengarkan Dokter Salah yang akan memberikan guidelines for living, juga dari Bimas Kristen Kabupaten Sleman yang akan memberikan inspirasi iman untuk kita semuanya. Jadi sahabat Petra, mari kita awali pagi hari ini dengan program Bun Pagi, masih di 105,7 Petra FM.

Selamat pagi, sahabat Petra. Shalom, salam pirukun. Kembali kita jumpa di dalam ruang acara Embun Pagi, Radio Petra 105,7 FM, Love and Inspiration. Nah, sahabat Petra, apa kabar pagi hari ini? Tentu luar biasa di dalam berkat Tuhan, ya. Kita boleh bangun pagi dalam keadaan segar, sehat, menjemput hari yang baru karunia Tuhan. Walaupun ini sedikit mendung ya, sahabat Petra. Ya, baik cerah maupun mendung, baik hujan maupun panas, semua adalah berkat Tuhan. Kita sambut dengan syukur. Kembali kita jumpa dengan saya selaku hamba Tuhan, Pendeta Indrianto Adiatmo dari GKJ Dagen Palur Klasis Solo untuk pelayanan komunikasi masyarakat Yakoma PGI Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, sahabat Petra, kita akan mengawali hari ini dengan syukur dan tentu dengan penyerahan diri kepada Tuhan lewat perenungan firman-Nya di ruang acara Embun Pagi Radio Petra ini. Nah, sahabat Petra, mari kita bersama terlebih dahulu berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang boleh kami sapa Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, naikkan pujian kepada-Mu ya Allah, ketika kami boleh bangun dari istirahat kami semalam dan kami mendapati diri kami dalam berkat Tuhan. Kami menyambut hari baru dengan menyerahkan diri kami kepada-Mu Tuhan, dan biarlah firman-Mu menuntun kami, mengawali hari kami untuk siap dengan bekal yang dari Tuhan, menghadapi segala tugas kewajiban kami ataupun segala aktivitas yang kami lakukan sepanjang hari ini. Berfirmanlah Tuhan, biarlah hamba-Mu semuanya boleh dibukakan hati, jiwa, dan roh kami dengan cahaya hikmat Roh Kudus Tuhan. Sehingga Tuhan, kami boleh mengerti akan firman-Mu, kami boleh mengerti akan kehendak-Mu, dan kami boleh melaksanakannya di dalam kehidupan kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa syukur dan permohonan kami. Amin. Sahabat Petra, kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan yang hari ini kita baca dari Kitab Ratapan. Ya, kita buka sahabat Petra, Kitab Ratapan. Dalam bahasa Jawanya itu Kidung Pangadu ya. Kitab Ratapan, ya, pasalnya yang ketiga, Kitab Ratapan pasal yang ketiga, kalau kita baca lengkap, kita akan membaca ayat 40-58. Kitab Ratapan pasal 3 ayat 40-58. Tetapi saya akan membacakan ayat yang ke-40 saja. Mari kita baca bersama-sama. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Nah, sahabat Petra, renungan Embun Pagi kali ini mengambil tema Tuhan mendengar keluhanku. Sahabat Petra, sepanjang perjalanan hidup, kalau kita meneliti kehidupan kita ini, pernahkah kita masuk dalam suasana yang ya hidup yang suram begitu ya. Orang Jawa mengatakan peteng. Bahkan kalau betul-betul gelap itu peteng dedet gitu ya. Gelapnya itu sangat gitu ya. Dimana kita menghadapi masa-masa yang sulit. Mungkin karena penyakit. Mungkin karena persoalan pergumulan hidup. Ekonomi, persoalan keluarga. Ya mungkin juga kita menghadapi peristiwa yang mendatangkan penderitaan kesengsaraan. Nah, pertanyaan bagi orang beriman, ya, di mana Tuhan dan apakah Tuhan membiarkan kita di tengah situasi yang suram itu? Ya, bagaimana Tuhan ya mendengar keluhan-keluhan kita? Ya, apakah Tuhan tidak memperhatikan kita? Apakah Tuhan membiarkan kita? Nah, bagaimana sahabat Petra? Ya, ternyata kita tahu bahwa Tuhan itu, walaupun kita diizinkan untuk menerima cobaan, mengalami berbagai-bagai persoalan, ya bahkan sakit penyakit dan penderitaan-penderitaan yang lain, tetapi ternyata Allah menyertai kita.
Tuhan menguatkan kita, bahkan akhirnya Tuhan membebaskan kita keluar dari situasi yang sulit tadi. Kitab Ratapan pasal 3 ayat yang ke-40 tadi mengatakan, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Kita memeriksa bahwa situasinya memang tidak mudah. Situasinya itu situasi yang membuat hati saya suram, gelap, ya. Situasi yang membuat saya mungkin tergoda, ya, tidak pengharapan akan masa depan itu menjadi terganggu. Bahkan ada mungkin satu dua yang merasa imannya terguncang oleh berbagai peristiwa itu. Ada rasa cemas, ada rasa takut, ya. Nah, sahabat Petra, kita melihat di sini bahwa Tuhan itu hadir bagi orang yang percaya dan Tuhan itu menguatkan kita dengan kehadirannya itu. Maka di ayat 57 dari kitab Ratapan tadi mengatakan demikian. Ratapan pasal 3 ayat yang ke-57 dikatakan, engkau dekat tatkala aku memanggilmu. Engkau berfirman, jangan takut. Nah, sahabat Petra, di situ jelas bahwa Tuhan itu sungguh hadir. Dia memang mengizinkan pencobaan. Orang percaya bisa sakit, tidak terus sehat terus. Orang percaya bisa akhirnya dalam proses penuaan menjadi lemah tubuh. Dan akhirnya bahkan ya orang percaya pun mengalami berbagai situasi yang berat itu. Bukan berarti percaya Tuhan lalu bebas segala masalah, ya selalu sehat, selalu muda, nantinya tidak pernah mati. Itu adalah pemahaman firman yang keliru, ya pemahaman iman Kristen yang keliru. Tuhan izinkan semua terjadi, tetapi Allah hadir menyertai kita dan berkata, jangan takut. Nah, bacaan yang kedua kita ambil dari kitab Mazmur, sahabat Petra. Kitab Mazmur pasal yang ke-50, ya, ayatnya yang ke-7 sampai dengan yang ke-15. Ya. Di sini kehadiran Tuhan itu nyata. Di ayat yang ke-7 dikatakan, dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman, hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu. Tuhan hadir dengan pernyataan diri yang jelas. Ya, ia benar-benar hadir ya bagi orang percaya untuk menyatakan kehadirannya itu dan menyatakan siapa dirinya yang hadir itu. Ia adalah Allah, Tuhan yang menciptakan kita, memberi kehidupan kepada kita, ya, dan mengizinkan segala peristiwa ini terjadi. Ya, dan Tuhan mau mendengar seruan kita yang mungkin ya sebagai manusia kalau kita menderita sakit ya mengaduhlah, aduh, aduh. Kalau kita menyebut Tuhan ya, duh Gusti ya dalam penderitaan kita. Nah, di Mazmur 50 ayat 15 dikatakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Nah, dia tidak sekedar hadir ya, lalu nonton ya, nyawang ya, melihat umatnya atau hambanya itu menderita dan dibiarkan. Tidak. Kita boleh berseru, kita boleh sambat ya kepada Tuhan, ya, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Dan apa yang dia kerjakan, Allah kita itu, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Di sini jelas bahwa Tuhan itu benar-benar hadir dan membebaskan kita dari segala penderitaan di masa-masa sulit itu. Mari sahabat Petra, kita terus percaya di tengah penderitaan ini. Bagi sahabat Petra yang saat ini terbaring sakit di rumah sakit, di puskesmas, di klinik-klinik perawatan atau di rumah, percaya Tuhan menyertai saudara. Tuhan akan membebaskan saudara dari sakit penyakit. Demikian pula dengan penderitaan-penderitaan yang lain. Keluarga yang mungkin sekarang ini sedang disaput persoalan ekonomi yang berat, kebutuhan yang setiap hari tak pernah berhenti ya. Mari berseru kepada Tuhan, sebut nama Tuhan ya, dan Tuhan akan menolong kita,
membebaskan kita dari situasi yang sulit itu. Jangan putus asa, Tuhan hadir. Nah, firman Tuhan, pemazmur mengatakan di sini, akhir dari kalimat di ayat 15 itu, engkau akan memuliakan aku. Mari kita tidak berhenti hanya ya, menerima berkat pembebasan atas segala penderitaan, atas segala persoalan, ya. Tetapi kita ingat, siapa yang melakukan itu? Tidak lain Allah kita, yang boleh kita sapa Bapa, Sang Pemberi kehidupan itu, yang membebaskan kita di dalam karya pertolongan penyelamatan Tuhan Yesus itu, kita muliakan Dia. Nah, di sini Rasul Paulus itu menulis pengalamannya di Kisah Para Rasul, ya. Kita melihat Kisah Para Rasul, ya, pasal yang ke-28, kalau kita baca lengkap ayat 1-10, kita melihat contoh, seorang rasul pun juga mengalami pencobaan loh. Ketika Paulus ya, mengabarkan Injil di Malta, ya saudaraku, di sana itu dia digigit apa itu ular ya. Dikatakan di ayat 3, ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Lu, ternyata Rasul Tuhan Yesus pun ya digigit ular, jadi tidak benar pemahaman. Nah, orang itu semakin beriman itu nggak akan menerima pencobaan. Ya, Rasul pun digigit ular, ya, berani-beraninya ini. Ya. Nah, sahabat Petra, itu adalah pengalaman konkret. Tetapi ketika ular itu menggigit, dan ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkannya hidup oleh Dewi Keadilan. Nah, kadang ada penghakiman ya. Kalau sesama kita itu, apalagi sesama saudara seiman ya, sakit, ya dikunjungi di rumah sakit, lalu kita menjas. Nah, kamu menyembunyikan dosa apa sehingga kamu sakit? Wah, hebat ya. Sesama aja menghakimi orang lain berdosa ya, atau menyimpan dosa, menyembunyikan dosa ya. Seperti itu orang-orang ya di Malta itu melihat Rasul Paulus digigit ular ya, orang berkata, orang ini sudah pasti seorang pembunuh ya. Jadi mengatakan Rasul Paulus karena digigit ular pasti orang berdosa, orang jahat ya. Maka akan menerima penghukuman ya, karena mereka percaya bukan pada Allah, mereka mengatakan ya, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Mereka percaya pada dewa-dewi ya, saudaraku. Nah, kita pun walaupun kita orang percaya, kadang kita tergoda menilai menghakimi sesama kita yang sedang hidup di masa suram, di masa sulit, di masa dia sakit dan sebagainya. Tuhan menegur kita melalui Kisah Para Rasul ini untuk tidak menghakimi. Karena apa yang terjadi kemudian? Ya, di ayat 5 dikatakan, tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Yang terjadi ini adalah bukti konkret. Seorang rasul bisa digigit ular, tetapi Allah menyertai dia dan Allah membebaskan dia dari ancaman bahaya bisa ular itu yang bisa membawa kepada kematian. Dan Paulus bebas dari itu semua. Karena apa? Allah peduli, ya. Allah menyertai kita. Nah, sahabat Petra, disinilah maka setiap orang percaya ketika menerima pencobaan yang Tuhan izinkan, apapun bentuknya, kita yakin percaya Allah beserta kita, Allah memberkati kita, Allah menolong kita. Nah, mari kita bersama-sama melihat sekarang firman Tuhan di Kitab Ratapan tadi menuntun kita untuk introspeksi diri. Kalau aku Tuhan izinkan sakit, ya boleh bertanya pada diri, kenapa? Oke, karena dokter mengatakan ya ada penyakit memang. Oke, ya tapi mungkin juga ada perenungan, kenapa Tuhan mengizinkan ya pencobaan ini. Mungkin Tuhan punya maksud ya, ketika dia izinkan pencobaan supaya kita apa? Melihat diri kita, memeriksa kelemahan kita, mungkin juga salah dan dosa kita. Lalu Tuhan memanggil ya, bertobatlah ya, bertobatlah ya. Ayat 40 bagian B dikatakan ya, ketika
di bagian muka dikatakan, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita. Dan endingnya apa? Berpaling kepada Tuhan. Itu artinya kita bertobat. Ya, itu yang pertama. Jadi memeriksa diri, introspeksi diri, yang membawa kita kepada pertobatan yang tulus. Yang kedua, ya, datanglah kepada Tuhan. Ya, apalagi ketika menghadapi masa-masa sulit itu, ya, dan Tuhan akan menolong. Itu harus menjadi keyakinan kita. Ya. Kalau ternyata sampai sekarang Tuhan masih mengizinkan kita sakit, Tuhan masih mengizinkan kita menderita, ya, maka butir yang ketiga, kesimpulan kita, percaya dan terus berserah kepada Dia. Ya. Dan yakin percaya suatu saat waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nah, waktu Tuhan akan datang, maka kita akan ditolongnya, dibebaskan dari segala sesuatu yang mencobai kita ini. Ya, tapi ingat, sabar, ya, waktu Tuhan akan tiba. Nah, tadi pemazmur mengatakan ketika kita menderita itu, dan kadang mungkin kita tidak kuat, ya, sambat, ya, mengeluh, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Jangan lupa, ya, kalau kita sudah disertai, ditolong, ya, dibebaskan dari masalah, maka muliakan Dia. Nah, ini yang kadang lupa, ya. Kadang lupa kalau kita sakit, kita berseru, sambat, tetapi ketika Tuhan sudah menolong, kita lupa bahwa Tuhan sudah mengulurkan tangannya. Maka muliakan Dia, bersaksi, ya, menceritakan tentang apa yang kita alami kepada sesama kita, supaya sesama kita, terlebih yang sedang mengalami masa-masa suram, boleh dikuatkan, boleh ditumbuhkan pengharapannya, dan akhirnya boleh juga lepas dari segala sesuatu yang mencobai hidupnya, bebas dari masa suram. Sahabat Petra, saya tadi di awal mengatakan bahwa pagi ini suasana pagi agak suram, ya, karena mendung, ya, bahkan di titik tertentu itu gerimis, ya. Ya, ingat, ya, Tuhan izinkan, ya, pagi ini matahari nampaknya belum muncul, ya, tapi pasti nanti akan, ya, terlihat sinarnya. Itu pertanda bahwa Tuhan memang terus hadir setiap hari bagi kita semua, bagi umat-Nya, dan memberikan kecerahan hidup pada waktunya sesuai yang dikehendaki-Nya. Amin. Saat teduh bagi kita semua, kita akan berdoa bersama sahabat Petra. Mari kita berdoa. Allah Bapa Sang Pencipta semesta alam raya, yang telah menciptakan kami satu persatu di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di tengah dunia ini, kami mengucap syukur Tuhan izinkan kami mengarungi kehidupan sampai hari ini. Tuhan, kalau saat ini di antara sahabat Petra ada yang mengalami pencobaan, bahkan mengalami masa-masa suram dalam hidupnya karena sakit, penyakit, karena berbagai pergumulan hidup, Tuhan, terima kasih. Engkau telah berfirman dan meneguhkan kami semua. Oleh karena itu, Tuhan, kami serahkan kembali saudara-saudara kami yang sedang mengalami masa-masa suram kehidupan itu, untuk boleh terus memegangi firman-Mu dan menyerahkan hidup kami hari ini dalam penyertaan Tuhan, dalam berkat Tuhan. Engkaulah Sang Immanuel, Yesus Kristus yang hadir di dalam kehidupan kami, orang percaya. Tuhan, kami menyerahkan sahabat Petra yang masih belajar, biarlah boleh menyerahkan dirinya, boleh terus menimba ilmu, dibentuk karakternya di dalam bimbingan penyertaan Tuhan. Tuhan berkati guru-guru, Tuhan berkati dosen, Tuhan berkati setiap orang yang membimbing anak-anak dan generasi muda ini, boleh bertumbuh di dalam kehendak Allah dan menuju kedewasaannya di dalam berkat Tuhan. Bagi sahabat Petra yang masih bekerja, ya, dan mengawali hari kerjanya, Tuhan sertai, Tuhan berkati pekerjaannya, boleh berbuah, bermanfaat bagi sesama, bahkan juga mendatangkan berkat, tidak hanya bagi dirinya, bagi keluarga, tetapi juga bagi sesamanya. Kami menyerahkan kaum lansia, Adi Yoswo, dengan segala aktivitas yang masih bisa dilakukan, Tuhan berkati, sehingga di masa tua, di usia senja ini, tetap bermakna,
dan tetap menjadi berkat bagi sesamanya, baik bagi keluarga, bagi sesama warga jemaat, bahkan bagi masyarakat. Tuhan, kami menyerahkan setiap pribadi sahabat Petra di dalam bimbingan penyertaan Tuhan. Firman-Mu, ya dan amin. Engkau akan terus menyertai dan memberkati kami, menjadi penolong kami yang setia. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa, syukur, dan penyerahan diri ini di dalam nama Tuhan Yesus Sang Immanuel, Allah beserta kami. Amin. Sahabat Petra, demikian ruang embun pagi Radio Petra pagi hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Dan jangan lupa, nanti malam kita akan berdoa bersama di dalam acara Doa Malam Radio Petra 105,7 FM. Sampai di sini, bagi para pelajar, selamat belajar. Bagi para karyawan-karyawati, para pekerja, selamat bekerja berkarya di dalam penyertaan Tuhan. Dan bagi Adi Yoswo, lansia, sahabat Petra, ingat, Tuhan selalu menyertai kita sampai rambut memutih dan tubuh ini melemah, tapi roh dan jiwa kita tetap kuat di dalam Tuhan. Sampai di sini ruang acara Embun Pagi, sampai jumpa di ruang acara Doa Malam nanti malam. Tuhan sertai, Tuhan berkati. Shalom, salam pirukun.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 10 5716. Sekali lagi, di nomor rekening 10 5716 10 5716 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
2: Boda Bob Kri 2.
3: Sekolah SMA ya di Boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
4: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, terima kasih. Sahabat Petra masih setia bersama dengan kami di program Moon Pagi. Kami berharap sajian-sajian yang kami hadirkan di ruang dengar Anda memberi kesegaran dan semangat baru untuk mengawali hari ini. Sahabat Petra, terima kasih bagi Anda yang sudah merequest lagu-lagu rohani. Kami sudah putarkan beberapa lagu. Dan bagi sahabat Petra yang masih ingin merequest lagu-lagu rohani, Anda bisa merequestnya ke nomor 0856-0202-4567. Nanti lagu yang sahabat Petra request akan kami putarkan sampai pukul 8 nanti. Kami juga ingin menyapa sahabat Petra yang sekarang ini sudah mulai bersiap-siap untuk beraktivitas di luar rumah. Kami berdoa supaya sahabat Petra juga selamat sampai di tujuan dan beraktivitas dalam sukacita dan dalam anugerah Tuhan. Anda yang masih di rumah dan akan beraktivitas di rumah, kami juga ingin menemani sahabat Petra dengan program Moon Pagi ini sampai nanti pukul 8. Baik sahabat Petra, kita lanjutkan Moon Pagi hari ini masih di 105,7 Petra FM.
1: Dulur Tirta, air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: untuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Lima koma tujuh Petra FM.

Saudara, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Berkali-kali mungkin kita terjatuh, tetapi berkali-kali tangan Tuhan datang menolong setiap kita. Amin.